0: asawa, lamlam mo si Choki, ikaw ba Orzo?
1: Mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
2: Selamat pagi dengan Negara Fad. Ingat sampai bila-bila.
3: Pagi ni kalau ada ucapan nak disampaikan kepada ahli keluarga ataupun rakan-rakan anda, atau ada nak luah perasaan juga, boleh, tak ada masalah. Hantar je dekat 012-603-0603. Macam mana cuaca dekat kawasan anda sekarang? Kalau di sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ni, alhamdulillah, nampaknya matahari dah mula menyinar. Kalau nak kongsi cuaca di kawasan anda pun boleh juga. Sebab kalau kita tengok ya, menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, pagi ni ada beberapa kawasan hujan. Kotlah kat rumah anda hujan kan, nak kongsi dengan Zoo boleh juga ya. Yang mana sedang memandu tu, hati-hati. Tadi kan Zoo ada bagi tahu, adalah lalu dekat FYP TikTok Zoo ni berkenaan dengan ada individu ni, satu keluarga. Dia beli durian bukan main banyak, penuh satu bonet kereta. Lepas tu ditaburnya sekeping-sekeping-sekeping roti untuk tutup durian tersebut. Katanya kalau tengok dekat komen tu, ada yang tak pernah tahu, ada yang bagi tahu memang mujarab. Memang berhasil untuk hilangkan atau untuk kurangkan bau durian dalam kereta. Ada yang bagi tahu pertama kali tengok, betul ke? Ada yang tanyalah, betul ke berhasil kan untuk hilangkan? Tapi pengalaman Zoo sendiri, Zoo tak adalah letak roti tu semasa durian tu ada dekat dalam kereta. Tapi Zoo letak roti tu selepas durian tu dah tak ada. Zoo letak bukan main banyak lagi. Zoo beli roti keping tu kan, kita letak dekat dalam bonet kereta, dekat bahagian belakang penumpang, dekat depan, dekat pemandu pun kita letak. Lama-lama hilang baunya. Memang berkesan. Tapi roti kering tu nanti janganlah pula dibuang ya. Bagilah makan burung ke, ikan dekat dalam kolam ke kan. Jangan buang, membazir. Jadi mungkin bolehlah. Sekarang ni kan musim durian, memang banyak durian jual kat tepi jalan. Sampai ada yang macam cakap dah tak termakan dah durian sebab banyak sangat. Adakah yang macam tu? Zoo durian banyak ke macam mana sekalipun tetap tak puas tau kalau kita yang suka durian ni. Setuju tak? Okay? Jadi yang mana nak beli durian tapi tak tahan dengan bau durian dekat dalam kereta, mungkin bolehlah guna tips ini untuk letak roti banyak-banyak dekat dalam kereta ya. Semoga orang kata menjadilah apa yang Zoo kongsikan pagi ni. Baiklah, selepas ini banyak lagi info menarik Zoo nak kongsi. Ada juga berita-berita. Kita terus kekal setia bersama dengan Zoo dalam Radar Pagi. Jom kita layan dulu persembahan Silat Open Up dan juga Sonawan Bercanda. Terlalu

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kau ni apaan?
2: Bawa kita.
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Siapa melihat kita semua tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jutawan.
1: Ya, persembahan Mak Adam dengan lagunya Jutawan baru saja menghiburkan anda. 8.19 minit pagi sekarang ini. Okey ke tidak lagi tu? Harapnya dalam keadaan yang baik, dah kenyang, dah sarapan. Yang mana dekat pejabat layan di Grand FM tu, semoga apa pun yang diusahakan hari ini diberkati, insyaAllah. Yang mana kat rumah tengah santai-santai, tengah tunggu kan, tengah duk fikir menu apa lah nak masak tengah hari ni, ha? Baru je lagi masak sarapan pagi kan, dah nak kena fikir makan apa, lauk tengah hari apa. Tak apa, pelan-pelan je. Tak pun tengok dekat TikTok sekarang macam-macam orang kata perkongsian untuk resepi-resepi ni kan, dari pagi sampai ke malam semua ikut resepi TikTok kan. Mudah kalau tak ada idea lah. Okey, baik, ini berkenaan dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Baru saja orang kata selesai perlawanan di antara Germany dan juga Paraguay dengan orang kata mata satu-satu seri pagi ni. Okey, jadi untuk anda semua nanti pukul 9 pagi pun ada lagi satu perlawanan Netherlands menentang Morocco. Jangan lupa untuk saksikan di RTM Click, boleh juga menerusi saluran Sukan Plus ataupun TV OK. Kalau belum lagi buat turun aplikasi RTM Klik, inilah masanya bagi tahu cik abang, bagi tahulah sepupu yang suka layan bola, semua nak layan secara percuma, boleh tengok ulangan, terus saja buat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon. Percuma, takkan tak nak kan? Okey, The Graph ingat sampai bila-bila.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年的趋势
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Jom layan sembang paling baru dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: 1, 2, 3, go.
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

Dan persembahan hujan dengan lagunya Dugaannya. Kalau pagi ini mungkin ada banyak dugaannya, tak mengapa, sabar. Zu harap Zu doakan agar semuanya dalam keadaan yang baik, dan juga anda sentiasa kuatlah untuk menempuhi segala dugaan dan dipermudahkan urusan. InsyaAllah. 8.33 minit pagi sekarang ini. Untuk anda semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan Frekuensi Negeri FM, terima kasih Zu ucapkan ya. Tengah buat apa tu kat rumah, kat pejabat kau, dalam kereta, nak pergi mana? Boleh kongsi dengan Zu dekat 012-603-0603 ni. Zu ada satu berita baik nak kongsi dengan anda semua. Sebanyak 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM akan mula bertugas sebagai warden sepenuh masa di 8 MRSM terpilih bermula 1 Julai. Hari esok lah. Inisiatif yang diumumkan Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki itu bertujuan nak memperkukuhkan lagi disiplin pelajar serta membendung gejala buli di asrama. Katanya pelaksanaan itu disebabkan oleh baru-baru ini dah ada fasa pertama. Ada beberapa MRSM yang dijadikan, orang kata tengoklah okey ke tidak kan. Jadi maklum balas itu positif. Jadi diteruskan dengan 16 orang bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia nanti akan ditempatkan di MRSM terpilih. Tahniah kepada pihak MARA yang memandang serius berkenaan gejala buli ini. Semoga lepas ni tiada lagi berita kita dengar berkenaan buli, tak kira dekat MRSM ke, sekolah kebangsaan ke, sekolah menengah ke, mana-mana je lah. Jadi kita saling ingat mengingati juga, sentiasa pesan dekat anak-anak, dekat adik-adik kan. Tak boleh, jangan sesekali kita sentuh, jangan sesekali kita gunakan perkataan yang kesat kepada rakan-rakan dekat sekolah.

baik saja untuk mereka ni, okey. Baiklah, selepas ini ada juga informasi Zul nak kongsi dengan anda, tapi kita nak layan dulu persembahan lah Hil Husaini dengan lagunya Penjuara, semuanya untuk anda. Radar Pagi. On your mark, get set.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh ilusi. Suka duka datangnya berganti-ganti.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store.

Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.
1: Pak, sedih lah Pak.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pak Anjan, no, Pak.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
1: Pula dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Iyalah Pak An, betulah tu kan.
3: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Persembahan Nadia Rosli featuring Uci Suchita dengan lagunya Aduh Gak Kuat. Jadi untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan Zul, terima kasih banyak-banyak terus dengarkan Negeri FM sampailah pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan untuk anda semua, nanti tepat je pukul 9. Jom kita dengar dululah utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi jangan tukar frekuensi. Sebab Zul akan kembali untuk jam yang terakhir Radar Pagi sampailah pukul 10 nanti. Nak teman anda dengan lagu-lagu hits dan juga banyak informasi yang nak dikongsikan. Terus bersama dengan Zul, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

pendengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: rakyat diukur dengan lebih tepat, bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan automotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Merayu kepada layanan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyediakan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezerva persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan menggunakan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Negeri FM, ini

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, selamat pagi. 9.15 minit pagi sekarang ini. Masih lagi bertemankan Zoo untuk jam yang terakhir ini dalam Rada Pagi. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi layan Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada ketika ini, dalam kereta ke ataupun tengah layan Negeri FM dekat kedai makan kau. Sambil sarapan tu, selamat menjamu selera. Ya, yeah. Okay, masih lagi Zoo dekat sini. Ada banyak lagi lagu-lagu hits yang akan temani anda di jam yang terakhir ini. Sambil Zoo teman anda dekat konti ni, sambil mata Zoo tertumpu di saluran Sukan Plus sebab sedang berlangsung sekarang ini perlawanan FIFA antara Netherlands dan juga Morocco. 0-0 lagi di minit ke 15:39 saat. Macam gitu ke? Okey, jadi untuk anda semua yang tengah santai-santai kan, sambil orang kata sarapan, tengah scroll TikTok, apalah salahnya kalau singgah dulu dekat TikTok Live Negeri FM Official ni, sebab dekat sini kita ada Tok Dah Superstar. Kita ada juga kompang warisan Abang Man kita. Katanya belum sarapan lagi, nak tunggu Zoo dengan adik praktikal Teha ni nak belanja. Aduh Abang Man, patutnya Abang Man belanja kami berdua tau. Tak ada lagu raw je. Jadi untuk anda semua yang mana tengah minum-minum macam jebat malam ni, Flower Beep kata selamat pagi Negeri FM, terima kasih banyak-banyak. Ada juga Tawau dari Sabah. Tawau memang di Sabah. Timbul dari Tawau, terima kasih Timbul. Ada Muhammad Iqmal. Ramai lagi di TikTok Live Negeri FM Official ni tengah santai-santai dengan Zoo, tengah borak-borak kan. Bolehlah singgah dulu dekat sini, kita sembang-sembang aja. Okay, baik, sebab sini Zoo nak kongsi juga dengan anda ada satu berita menarik juga yang membanggakan Malaysia. Apa cerita, kena tunggu lepas ni. Okay, jom kita layan dulu persembahan Slam Kembali Merindu.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Lagu Hindustan yang menggamit kenangan kan Azusia kalau lagu Oh My Darling ni tadi. Semoga terhibur ya. Jadi untuk anda semua, jangan lupa juga untuk terus saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran Sukan Plus, TV OK dan juga RTM Klik secara percuma sahaja. Sekarang sedang berlangsung perlawanan di antara Netherlands dan juga Morocco. Masih lagi 0-0 sekarang. Okey, baik. Terima kasih untuk semua yang sekarang ini masih lagi bersama dengan Zoo. Tak kira di mana jua anda berada, harapnya dalam keadaan ceria, baik sahaja, sehat sentiasa. Begitu juga terima kasih buat rakan-rakan kita dekat TikTok yang tak berhenti ketuk-ketuk skrin ni. Okey, baiklah. Ni Zoo nak kongsi dengan anda satu orang kata berita yang membanggakan negara Malaysia apabila barista Malaysia Nas Jaafar telah pun mencipta sejarah apabila muncul rakyat Malaysia pertama menjuarai World Brewers Cup 2026 yang berlangsung di Belgium. Beliau telah pun menewaskan 5 lagi finalis dari Australia, Republic Czech, macam mana kita nak sebut ni ya, Hong Kong, Korea Selatan dan juga Perancis dalam pertandingan membancuh kopi manual bertaraf dunia itu. Hebat ya. Bukan senang sebenarnya nak apa orang kata hasilkan kopi yang ada seni dekat atas tu. Kan ada yang boleh buat unicorn lah, ada yang boleh buat swan lah. Kalau suruh Zoo, memang tak jadi apa. Sampai melimpah-limpah kopi tu, tak jadi lagi bentuknya. Okey. Dan kejayaan itu bukan sahaja mengharumkan nama negara, malah membuktikan barisan tempatan juga mampu bersaing di pentas antarabangsa. Jadi lepas ni kalau minum kan dekat kafe tempatan tu, sambil hirup kopi tu, sambillah rasa bangga sebab bakat Malaysia dah pun diiktiraf di peringkat dunia. Okey, jadi selepas ini terus nak layan persembahan Mimi Fly. Nara, semuanya untuk anda, Rada Pagi.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tahun Kejapah. Jangan lupa dengar Ogori FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6 95.7 107.7.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 petang.
2: Santai, saya kalau nampak santan ni memang

0: saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, itu dia game time antara lagu untuk FIFA 2026. Nyanyian Future baru saja menghiburkan anda. 9.50 minit pagi sekarang ini. Zupa dah nak tutup kedai Radar Pagi. Terima kasih buat anda yang dah layan dari pukul 6 lagi kan. Sampailah sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak. Jangan tukar frekuensi. Terus layan sampailah pukul 12.30 malam. Sebab selepas ini kawan Zu nak pass baton dah ni dekat DJ Sally yang akan teman anda menerusi Santai Negeri FM. Okey, semua jaga diri, jaga kesihatan. InsyaAllah nanti hari Jumaat Zu teman anda lagi menerusi Radar Pagi. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik. Janji setia tiada yang lain.
2: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kontesan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila pagi ni. Ha, tenseli pula pagi ni. Daripada pukul 10 hingga pukul 2 petang. Apa khabar semua? Sihat ke pada pagi ni? Ha, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Tadi dah ditemankan oleh DJ Zu. Ha, daripada pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Jadi pagi ni Tenseli pula bertugas. Okey, pada hari ni hari Selasa 30 Jun 2026, bersama 14 Muharram 1448 Hijrah. Tengah buat apa tu? Sibuk ke kat rumah kan? Adakah hari ni ada yang menyambut hari lahir? Saya nak ucapkan selamat hari lahir. Semoga dimurahkan rezeki dan dikurniakan kesihatan yang baik. Jadi di mana sahaja anda berada, yang sedang memandu, yang berada di tempat kerja ataupun yang tengah sibuk nak uruskan rumah tangga tu, terima kasih kerana masih lagi memilih Negeri FM sebagai teman anda. Jangan lupa untuk terus follow media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, TikTok Negeri FM dan boleh layari kami secara percuma di mana berada menerusi RTM Click. Baiklah, saya nak putarkan lagu pembukaan pada pagi ini dengan lagu Cinta Bandar Tasik Selatan. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Baiklah, itu dia tadi rahsia petua. Baiknya pagi ni Sally nak buka tentang segmen rahsia petua. Boleh hantar rekam melalui WhatsApp konti 0126030603 jika ada rahsia petua tentang masakan ke, kecantikan ke, apa sahaja boleh hantarkan melalui WhatsApp konti. Nanti Sally akan orang kata bacakan anda punya rahsia petua. Terima kasih kerana masih lagi bersama Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Teruskan mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila bersama dengan Hidup Bersama.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah radio, ada informasi dan lagu nanti bagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila

0: Terima kasih kerana masih lagi bertemankan di 92.6, 95.7 dan 107.7. Di mana tu? Di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baiklah, tadi Seri dah buka untuk kita kongsikan mengenai rahsia petua ni kan. Dekat-dekat rumah ni kan mungkin ada rahsia. Hari ni Seri nak kongsikan rahsia petua kecantikan. Di mana kalau kita nak dapatkan orang kata kulit yang cantik, bersih, yang glowing-glowing tu tak kan? Yang orang kata nampak, orang kata bertenaga lah setiap hari, sepanjang hari tu kan? Apakah petuanya adalah gabungan ais dan teh hijau. Caranya mudah sangat. Korang boleh bancuh teh hijau macam biasa, biarkan sejuk. Selepas tu masukkan dalam ais cube tu. Bila dah beku, setiap pagi balut satu ketul ais teh hijau tadi tu dengan kain bersih dan tekap lembut dekat muka. Buat kan macam facial sendiri lah kan. Daripada situ bukan setakat mata lebam berkurangan, liang pori pun nampak lebih kecil. Tahu tak, kalau korang masih minum air teh hijau yang dicampurkan air kosong pula, ia memang terbaik untuk bantu boost metabolisme badan kan. Teh hijau ni banyak juga fungsi ni, bukan untuk kecantikan, untuk menghilangkan haus. Teh hijau pagi-pagi ni. Baiklah, seterusnya Celine nak putarkan lagu Intan Payung untuk pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan ni.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Janji kau ingkari. Terima kasih kerana masih lagi bertemankan Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, kan? Baiklah, sekarang jam menunjukkan pukul 10.54 minit pagi. Ha, dah orang kata nak masuk sejam. Dah Sally bersiaran pada pagi ni kan. Ha, baiklah, tadi Sally dah kongsikan mengenai rahsia petua. Baiklah, Sally nak buka pula untuk segmen yang ditunggu-tunggu oleh pendengar-pendengar setia Negeri FM, iaitu anda minta kami siap. Jadi, jika ada lagu permintaan yang anda inginkan, boleh hantarkan kepada kami di 012-603-0603 dan nyatakan lagu apa permintaan anda itu dan boleh tujukan lagu itu kepada siapa-siapa yang ingin disampaikan. Baiklah, seterusnya dengarkan lagu Ketulusan Hati. Dengarkan Anwar Zain.

Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan Hima Awap ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Ya, dia itu lagu berpaut di Dahan Cinta. Ha, Sili ni kan dah terima banyak permintaan lagu-lagu dari menerusi WhatsApp dan TikTok Negeri FM. Baiklah, seterusnya Sili tak lengahkan lagi. Sili nak putarkan lagu Impian Mahligai, permintaan daripada Dan. Ha, Dan kata lagu ni saya nak tujukan untuk untuk hiburan semua pendengar-pendengar Negeri FM. Baiklah, balik supaya tidak menengahkan masa, jom kita dengarkan lagu Impian Mahligai daripada Black Video.
1: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, Sally masih lagi temankan anda sehingga pukul 2 petang nanti menerusi segmen santai pada pagi ini. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila. Baiklah, Sally nak kongsikan kepada anda daripada Plus Liner, kerja penyelenggaraan di kilometer 181.0 sehingga kilometer 187.0 arah utara dari Jasin ke Aikro, lorong kanan masih ditutup. Trafik masih terkawal. Patuhi arahan papan tanda, harap maklum daripada info trafik. Dan status terkini lorong kanannya masih ditutup. Trafik masih perlahan kan? Baiklah, sila pandu berhati-hati. Patuhi arahan pengawal ataupun papan tanda trafik di lokasi yang berkenaan. Baiklah, Selina putarkan lagu Cinta dan Dunia, permintaan daripada pendengar-pendengar setia, peminat-peminat setia Negeri FM melalui WhatsApp. Jadi, dengarkan Cinta dan Dunia, Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila anda sekarang berada di 92.6, 95.7 dan 107.7 menerusi Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, kan kita dah buka tadi permintaan lagu. Ha, sekarang ni Sally nak tutup lah. Sebab apa? Permintaan lagu sudah hampir penuh. Jadi kita boleh je minta lagu-lagu permintaan anda untuk pada esok hari bersama rakan-rakan yang lain. Baiklah, untuk hari ini kita nak tengok apa cerita pasal bola agak-agaknya ni. Pagi tadi Brazil melawan Japan, Germany melawan Paraguay, Netherlands melawan Morocco pukul 9 pagi tadi. Baiklah, pada esok hari pula 1 Julai 2026, dah nak masuk 1 Julai dah kan. Cote d'Ivoire dan Norway melawan France akan melawan Sweden pada pukul 5 pagi esok. Pukul 9 pagi esok Mexico akan melawan Ecuador. Bagi peminat-peminat bola sepak, jangan ketinggalan, boleh layari Instagram Sukan TV, boleh tengok jadual-jadual berkenaan tentang bola. Baiklah, saya nak putarkan lagu seterusnya untuk permintaan. Lagu Sinar daripada Rafika Liana, daripada permintaan melalui WhatsApp Negeri FM. Baiklah, dengarkan Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila jam menunjukkan pukul 12:05 tengah hari. Dah masuk jam yang ketiga dah Sally pada pagi ini kan. Sally nak kongsi kat sini mengenai daripada rakan-rakan Negeri FM melalui Facebook. Ada Encik Ramli Ri. Selamat berkonti DJ Sally. Semoga sehat ceria-ceria selalu Negeri FM official. Cuaca di Sibu Sarawak panas. Wah, orang Sarawak ni ada sadin-sadin. Selamat pagi Sally. Selamat bersiaran kembali, hati-hati dan jaga kesihatan. Happy Konti. Terima kasih Sedia. Ada Kak Salina Samsudin. Selamat bertugas dan ceria-ceria selalu. Nak dongar lagu Datuk DJ Def kata baiklah, insyaAllah akan Sally cuba putarkan sebentar lagi. Makan badan. Selamat pagi DJ Sally. Selamat pagi. Ada Sam, ada Syida, ada Abdullah Hadi. Terima kasih kerana setia menemani Sally di semua aplikasi Facebook, ada TikTok, ada WhatsApp, ada teruskan bersama Sally sehingga pukul 2 petang nanti. Baiklah, seterusnya dengarkan lagu Suasana Jelebu Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-bila. Itu dia lagu-lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita melalui si TikTok dan WhatsApp Negeri FM. Di sini saya nak kongsikan ada 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang sekitar Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Koh Min berkata penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Ha, kan kena hati-hati bila naik train tu kan, dalam orang-orang ramai kadang-kadang ada penyelut saku. Hati-hati kepada ibu-ibu, wanita, adik-adik, kakak tu semua tu bila naik tu jaga beg tu kan kepek rapat-rapat. Baiklah, seterusnya kita dengarkan lagu Naluri daripada Nora. Dengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-bila.

0: Wan.
1: Apa ni? Terkejut Wan lah.
0: Anik dah lului Wan.
1: Lului apa?
0: Anik dah lului lesen kereta Wan.
1: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
0: Lepas ni bolehlah Anik bawa Wan jalan-jalan.
1: Ni Wan nak tanya ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
0: Untuk keselamatan Wan.
1: Asyik genah tu untuk apa?
0: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
1: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
0: Papan tanda tu kena ikut lawan.
1: Macam itulah cucu Wan. Ani sekarang jangan ambil lesen ha? Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana dah.
0: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
1: Duit apa?
0: Duit ambil lesen pula Wan.
1: Alah Wan tak kisah tu tau. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
0: Baik Wan. Sayang Wan.
1: Wan tahu lah kat ini.
2: Pesanan Himat Awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan di waktu ini di 12.41 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda semua kerana setia lagi mendengarkan di mana jua anda berada, yang sedang memandu tu hati-hati memandu. Kalau rasa penat mengantuk, sila berhenti tepi dulu kan, berehat seketika. Baiklah, yang ada yang sedang sibuk menyiapkan hidangan tengah hari di rumah tu, selamat memasaklah kan. Jadi apakah menu anda pada tengah hari ini? Kalau ada apa-apa yang hendak dikongsikan dengan Sally, boleh je hantar melalui WhatsApp 012-603-0603. Teruskan mendengarkan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-bila. Baiklah, di sini Sally nak umumkan tepat pada pukul 1 tengah hari nanti, kita akan ikuti utama 1 tengah hari menerusi pusat berita RTM Kuala Lumpur. Manakala maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada pukul 1:18 tengah hari. Setia bersama kami dan santai untuk jam yang terakhir ini. Dengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Terima kasih kerana masih lagi bertemankan Sally di sini melalui si Negeri FM Ingat Sampai Bila-bila. Mungkin di kala waktu ini ada yang baru nak makan tengah hari, selamat menjamu selera. Selamat menunaikan fardu zuhur juga ya. Tadi telah masuknya masuk waktu zuhur pada pukul 1:18 tengah hari tadi. Semoga hari ini berjalan dengan baik. Apapun yang anda lakukan selepas ini, terus dengan hati yang tenang. Baiklah, di sini Sally nak kongsikan ramalan cuaca bagi Negeri Sembilan. Pada petang ini dijangkakan tiada hujan, malam pun tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Jika ada nak keluar tu, rancang perjalanan anda. Hari ini harapnya cerah hingga ke malam. Adanya malam pun bukan cerah sampai ke malam. Maknanya keadaan cuaca baik pada tengah hari ini. Baiklah, terus mendengarkan Negeri FM Ingat Sampai Bila-bila. Dengarkan hujan.
1: Negeri FM Ingat Sampai Bila-bila.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

0: jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Negeri FM ingat sampai bila-bila, sedar tak sedar jam dah menunjukkan pukul 1.52 minit tengah hari dan menghampiri ke pukul 2 petang, bermakna dah menghampiri juga ke penghujung segmen santai pada petang ini. Sally mohon maaf sepanjang bersiaran ada terlanjur kata, ada menyinggung hati entah ke mana-mana tanpa sengaja. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sentiasa setia beri sokongan kepada kami warga Negeri FM. Jangan lupa untuk terus follow media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram, TikTok Negeri FM Official, dan boleh layari kami secara percuma di mana saja anda berada menerusi RTM Click. Baiklah, lepas ini akan anda akan ditemani dalam segmen Moncak Petang daripada pukul 2 sehingga pukul 6 petang. Bukan setakat pukul 6 petang, anda boleh juga melayari kami sehingga pukul 12.30 malam nanti menerusi Ekspresi Malam. Baiklah, pesanan terakhir Sally pada hari ini. Setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Jangan sia-siakan walau satu detik. Jadi insyaAllah berjumpa lagi di lain siaran dan waktu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Mana lah bayi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana ilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak dari yo.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang yo, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Kita di kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan nak buat tampi atau se. Kalau nak berbura kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
4: Ya, pote-pote itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ni bantai dia pote kan. Duduk dan diam.
5: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: berjaya.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy.
2: Moncak potang.
3: Osah moncak eh.
2: Moncak potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar semua. Alhamdulillah, dapat lagi bersuara-suara macam biasa untuk hari inilah Selasa TKW edisi 30 Jun 2026 bersamaan Opek Boleh Muharram 1448 Hijrah. Semoga dipermudah segala apa jualah yang dilakukan ya, ke arah mananya untuk yang mencari joki. Semoga berkatlah untuk hari ini dan hari setarinya. Selepas bertemankan DJ Sally, izinkan ayo pula lah Nenta Babu namankan sehingga selesai tugasan nanti pukul 6 petang dalam Moncak Petang.

kembali. Jom layan sembang paling baru dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Nogong FM ada benda dua empat boleh benda potang yang sekarang ini sedang memandu menghalau ke mana tu. Berhati-hati selalu, jangan laju-laju, terburu-buru. Mudah-mudahan selamat sampailah hendaknya ya. Sentiasa ikut akan kira arahan ataupun apa nak ngobakannya, had laju yang ditetapkan kan. Tapi itu kita ikutlah keselamatan di jalan raya. Maknanya dalam kita memandu itu, dalam kenderaan, apa yang patut kita buat, apa yang patut kita lakukan, apa yang patut kita jaga, kena jaga sama-sama. Kalau semua ni kita beringat, makanya sentiasa menjaga, insyaAllah selamat sampai kan. Selamat pergi dan selamat sampai. Selamat keluar, selamat balik. Baik, apapun untuk petang ini kita nak burak-burak kan, apa agaknya tajuk nak dilontarkan untuk dapat kita kongsikan bersama-sama. Tapi sebelum tu, hapakanlah dulu nombor-nombor talian ni tu kan. Ada dua talian, kira pendengar boleh telefon, boleh burak-burak bersama di talian 06-675-3166, 06-675-3177. Jadi petang ini ceritanya tentang belajar lah. Ya, kalau ke sekolah yang mengajar kita, cikgu. Kalau di mana, di mana sajalah pusat pengajian mana pun lah kan, kiyoyon yang ajar kita ni pensyarah. Kalau di rumah yang mengajar kita ini, kiyoyon mak ayah lah. Tapi dalam kehidupan kita ni lah kan, siapa agaknya yang mengajar kita tentang kehidupan ni, perjalanan hidup ni kan. Nak-nak pula kira kan yang baru nak mula melangkah berdikari, ataupun kiranya dah lama, dah sekarang ini baru jadi, siapa deh insan yang mengajar tentang kehidupan kita tu? Maknanya siapa yang mengajar kita tentang perjalanan kita tu? Bolehlah telefon kan di talian 675-3166, 675-3177. Kadang-kadang tu kira dalam perjalanan hidup ni kan, dek kerana bos-bos lama dulu contoh kan. Lepas tu bos saya lah banyak mengajar saya macam ni, macam ni, macam ni. Itu yang saya berjaya sekarang ni. Ataupun mak saya lah, ayah saya lah yang mengajar saya tentang hidup ni. Kau cenia, cenia, cenia. Itu yang buat saya jadi macam ni. Bolehlah kongsi-kongsikan petang ini ya. Kita burak-burak lah. Berinteraksi di ruang udara Nogori FM. Tipenya. Shantin luar, shantin.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah dekat sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Dengarlah Moncak Potam.
4: Asah Moncak.

Ding. Lagu FM Moncha Petang 92.6 95.7 107.7. Ada yang nanya, apa dah tu nama lagu tu? Ding ke ding tajuknya tu. Ah, yang nyanyi tu siapa? Andy Bernardi. Ah, sedap bunyi kan? Alayan lagu tu juga kan. Maknanya bila dengar tu terhibur juga. Kono lah petang-petang ni. Kau baik. Terima kasih lah pendengar semua ya. Yang menyapa di WhatsApp konti ni ha. Ngebakan dengar ni ha. Sedap lagu kata. Lagu tu memang sedap. Baiklah, untuk petang ini kita burak-burak lah petang ini kan. Nak menceritakan tentang belajar ni ha. Dalam kehidupan kita ni tentulah ada penasihatnya, tentulah ada pembimbingnya kan, yang membuatkan kita ni menjadi dalam kehidupan ha. Jadi apa deh, dan apa deh cerita siapa deh orang ni yang paling banyak mengajar kita ni tentang kehidupan. Boleh kongsi dengan ayo 6753166 6753177. Pastinya insan yang sentiasa memberi nasihat, memberi pesan, memberi petua dalam kehidupan kita ini, kita takkan lupa begitu saja kan. Makanya inilah masanya moh kita kongsikan ceritanya. Tipun ayo tunggu ya.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Ya, ada pun 2.39 minit potong di talian ada menanti sekarang. Siapa agaknya? Mah kita dengar suara. Hello, Nagori FM, siapa tu? Hello, mana dia orang itu? Hello, anda kok? Tak ada. Itulah cerita tentang perjalanan kehidupan kita ini kan. Makanya sentiasalah kita ni menghargailah kepada insan-insan yang sentiasa memberi semangat, memberi pandangan. Kan memberi posat, mengatakan kau cenia, kau jangan macam ni. Bila kau dah macam ni esok, contoh kan, bila kau dah berumah tangga esok, kau kena macam-macamnya. Bila kau dah bekerja besok, kau kena macam-macamnya. Jadi pandangan tentu ada ceritanya kan. Hello, Nagori FM, siapa tu? Oi, putus juga. Tak apalah. Jadi kita tak akan putuskan cerita. Makanya mana yang segan boleh juga hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. 012-603-0603.

0: 哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼
1: 哼哼哼哼哼
2: 哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼
3: 哼哼哼哼哼
1: 哼哼哼哼
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda kasih bantuan tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anak Gawri FM ingat sampai bila-bila di talian siapa? Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia tu?
1: Haji Belatuk atau Haji Poti?
0: Weh, kawasan ni Haji Belatuk. Mana satu nak gola ni? Mana yang paling kau nak? Poti ke Belatuk?
1: Ha, kalau Poti tu jahat bona.
0: Haji Belatuk lah eh.
1: Haji Belatuk lah.
0: Orang ni jam nak yang baik-baik je. Tak nak yang apa? Yang garang-garang tak nak. Takut. Yo, Haji Belatuk ke mana ni?
1: Kat rumah baru balik pergi kedai.
0: Oh, dari kedai rumah kat mana tu?
1: Desa Rus.
0: Desa Rus kau sana. Baik, ni Haji Belatuk ni ceritanya. Siapa yang paling banyak mengajar beri nasihat pesan kau tentang kehidupan Haji Belatuk?
1: Abah.
0: Abah. Apa dia antara pesan yang ingat sampai sekarang?
1: Dia kata belajar aja, jangan apa ni. Jangan tinggalkan agama lah. Yang lima rukun yang enam.
0: Yo, alhamdulillah. Yo. Patutlah berkat Haji Belatuk. Ya.
1: Ini sakit sikit kena kaya baik.
0: Lah pula. Itu macam mana?
1: Kamu pun pula tu.
0: Allahuakbar. Abi dah dapat dah apa UBE.
1: Dah pergi klinik klinik kesihatan, lepas tu dia transfer kat hospital Tengku Japa.
0: Itu bila nak apa itu?
1: Dah ambil ubat lah.
0: Dah ambil dah. Pakai apa dah makan tak?
1: Ubat
0: dah. Makan dah belum?
1: Dah makan dah ubat antibiotik. 5 hari punya makan. 5 kali.
0: Baik. Haji Belatuk ikut peraturannya ya. Ikut tempoh masa yang ditetapkan untuk makan ubat tu ya. Jaga pantangnya ya. Makan ubat ikut jadualnya ya.
1: Okay.
0: Terima kasih Haji Belatuk.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Nagong FM mencap petang atau 4 pukul 3 sekarang kita ada berita Nagong FM, makanya jangan ke mana-mana. Lepas berita sambung semula burak-burak kita ya. Ceritanya tentang ni lah. Paling banyak ni kan siapa yang paling banyak mengajar kita ni tentang kehidupan. Macam ayo ni kan ramai dan banyak memberi inspirasi ke ayo. Antaranya Tok Guru ayo tu. Selain daripada ialah pertama sekali mak ayah lah kan. Lepas tu kira bos ayo banyak beri pengat apa semangat. Sentiasa kan menjadikan kita ni semangat untuk melaksanakan menjayakan tugasan yang diberikan. Menjayakan perjalanan kehidupan ini kan. Baiklah, di WhatsApp konti ni nak ucapkan terima kasih ni kepada siapa ni katanya Abah anda Feda Palung 8 Gomeh ni 9 kata tongan-tongan Nogong FM ni di gelombang 92.6 berada di rumah ni kata ke rumah ni dalam cuaca elok panih kata syukur Alhamdulillah tu dah dengar jak semua mah dah eh ramai-ramai dengar Nogong FM pasal ni. Baiklah pukul 3 dengar berita Nogong FM ya.

0: Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
1: Hai semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.

0: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam sejahtera. Kembali bertemankan Ayo Nen Terbabu. Lepas dengan berita seketika ni tadi bersama-sama Siti. Baik, kita sambung balik bugak-bugak petang ini berkenaan dengan kehidupan kita semualah kan. Jadi tentu ada insan yang banyak memberikan jalan, memberikan posan, memberikan nasihat kan. Memberikan ajar kepada kita. Jadi siapa agaknya yang paling banyak mengajar kita tu? Tentang kehidupan ni. Baik, di talian dah ada dah. Halo, Nagori FM. Siapa tu?
1: Saya Haslina daripada Senawang.
0: Oh, Haslina dari Senawang. Senawang macam mana, cuaca okey ke?
1: Okey.
0: Okey, alhamdulillah. Dah makan?
1: Alhamdulillah, sudah. Kami dah makan?
0: Ayuh, tengah hari sudah. Alhamdulillah. Apa dah juadahan tadi tu?
1: Alah, simple-simple je kat ni. Nasi-nasi putih, lauk-lauk biasa je.
0: Oh, yolah. Kan janji konyak, ya?
1: Janji konyak,
0: Betul. Aslina? Aslina ni siapa ni dalam kehidupan Aslina ni kan? Sama ada kejayo nyoko, sama ada dari segi dalam rumah tangga nyoko, pembelajaran nyoko kan selama kini. Siapa agaknya yang paling banyak mengajar tentang apa ni perjalanan Aslina ni?
1: Suami saya.
0: Suami? Tentang apa tu?
1: Sebab dia banyak sangat bantu saya, bimbing saya. Mm-hmm. Dalam kehidupan ni kan, kita ada juga up and down dalam kehidupan kan. Betul. Ada sedih, ada happy, ada juga masa-masa yang kita memang stres. Jadi, dia memahami kita. Dalam bekerja ni kan, biasa kan ada toxic people semua kan, kawan-kawan. Biasalah. Jadi dia lah tempat kita bercerita. Jadi dia lah tempatkan kita meriliskan tension ni. Dia dengar, dia bagi nasihat. Alhamdulillah. Getting better.
0: Baik, jadi suamilah menjadi kawan tu.
1: Yo.
0: Menjadi kawan yang sentiasa beri semangat, inspirasi. Okay, Aslina. Kek tempat kojo macam-macam masalah. Boleh kongsi dengan suami, ya?
1: Boleh.
0: Alhamdulillah, suaminya faham kan. Jadi dek kerana suami
1: kalau
0: ha.
1: Kalau isteri cakap dengan orang lain lain jantina lain pula.
0: Ai jangan. Baik tu deh, makanya dek kerana suami mari sokongan lah Selina bertahan sampai sekarang bekerja macam biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, baik. Terima kasih.
1: Kami.
0: Amin. Terima kasih Selina.
1: Amin. Pertama dia kemudah kat
0: Ustaz. Amin. Tu deh cerita Selina. Negeri FM.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM.

0: Itu deh Mata daripada maknanya daripada Mata, tajuk lagunya Kesepian. Ada kau yang sepi-sepi batang ini? Jadi mohlah horukkan, riuhkan kehidupan itu dengan cerita-cerita daripada kawan-kawan pendengar kita yang mendengar sekarang ini di ruang udara Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, jangan malu, jangan sogan. Jadi bolehlah hatakan sekarang ni nombornya 6753166 6753177. Ni siapa deh kan yang paling banyak mengajar tentang kehidupan anda? Kan siapa deh yang paling banyak mengajar tentang kehidupan pendengar? Tak kira lah tu, kalau adik-adik nongah sekarang ni kan, apa jugalah babnya, apa jugalah bahagiannya, sama ada dari segi kejayaannya ko, dari segi menimba ilmunya ko kan, apa jugalah yang mendatangkan yang apa kata mengajar kita tu supaya menjadi lebih jaya lagi dan menjadi jadi lagi. Hello Negeri FM, siapa tu?
1: Assalamualaikum, salam diberi.
0: Ya, waalaikumsalam, salam diterima.
1: Saat pasal satu.
0: Saat pasal satu. Cuaca kat sini macam mana saat?
1: Alhamdulillah, panas lilit.
0: Alhamdulillah.
1: Kadang-kadang panas beronteng.
0: Iyo.
1: Alhamdulillah.
0: Kan, alhamdulillah. Apa-apa pun cuaca rahmat kan saat kan?
1: Ya, betul saya kawalkan ni.
0: Saat, saat ni yo, nak kongsikan bahagian mana ni? Bahagian kehidupan alam rumah tangga ke? Atau bahagian kehidupan kejayaannya ke?
1: Yo, kehidupan kejaya lah kot.
0: Kejaya. Jadi sekarang ni saat merupakan usahawan kan?
1: Yo.
0: Siapa yang paling banyak mengajar saat ni kan? Tentang apa kata ni, tahu yakin. Dan pun meningkatkan usaha ni untuk usahawan yang dijayakan.
1: Saya nak ikutkan kedua-dua warwah ni lah. Yang pertama ayat yang saya tak pernah lupa lah saya makin. Apa yang disuruh tinggal, apa dilarang.
0: Itu dia ayat.
1: Itu sampai bila-bila saya ingat lah tu.
0: Masya Allah, bunyinya sedih kan?
1: Ayo sedih bunyi. Tapi dia punya apa, saya lepas bujang makin baru saya dapat tangkap. Walaupun kita tahu maksud dia tu. Apa yang disuruh, tidak apa dilarang. Maksud simple dia bunyi Tapi mari tanggungjawab itu, poye itu, sur kata kawan.
0: Itu deh. Jadi maknanya sekarang ni baru faham.
1: Yo, apa, lepas logo, lepas apa. Lepas kita faham. Dia banyak. Banyak cabang yang poye tu.
0: Yo betul kan? Lah. Kan buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang.
1: Selamatlah dunia akhirat.
0: Alhamdulillah. Jadi turunkan apa, turunkan tak ada ke anak tu?
1: Oh, turunkan ke anak-anak. Alhamdulillah anak-anak pun faham.
0: Cantik tu deh. Terima kasih Saad. Terima kasih Saad. Tu deh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM,

0: Ya, dah boleh nak 3.41 minit potong saudara. Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menawarkan tempoh sah laku sehingga 10 tahun. Berkuat kuasa mulai 1 Julai 2026, pengenalan PMA struktur baharu itu dilengkapi 94 ciri keselamatan merupakan transformasi penting memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara sekaligus memberi lebih kemudahan dan nilai tambah kepada rakyat Malaysia. Baik, di talian menanti sekarang ini siapa? Hello.
1: Khairul Azhar Ismail, Kampung Peladang, Sporting Gilir.
0: Antu deh Khairul Azhar Tombui hari ni. Dah makan ke?
1: Dah, hari ni makan bergori mamak yo.
0: Oi, sedap tu.
1: Bergori mamak viral.
0: Fuh, antu deh. Baik, Khairul.
1: Ayo.
0: Sebab
1: petani lain tajuk kan, tak macam semalam.
0: Lainlah hari ni. Hari ni nak tahulah kan dalam kehidupan Carol tu. Siapa yang banyak mengajar tu yang bagi pesan?
1: Rumah saya lah, apa neng, sebab apa orang saya jauh dengan dia. Saya kerja kat Kelang, dia duduk Bahau.
0: Alah, apa PJJ lah ni.
1: Oh, itulah hari Minggu, hari Sabtu, Ahad jumpa
0: maknanya seminggu sekali.
1: Yo, itulah cerita ni dah lama baik dah.
0: Woi, borek tu berapa lama dah?
1: Tak borek dah. Yang penting kita setia dengar nasihat
0: Atuh deh, maknanya ingat posan dia lah.
1: Yo.
0: Berapa lama, Khairul?
1: Ya?
0: Berapa lama PJJ?
1: Masa saya Felda mari kat Kuala Lumpur, lama ya. 3-4 tahun. Lepas itu, kerja dengan swasta ni dekat apa Kelang. 3 tahun lah dah.
0: Masya Allah, hebat lah. Hebat.
1: 10 tahun lah.
0: Hebat.
1: PJJ tu.
0: Yo, dan selalu rumah posan macam mana tu? Apa yang dia selalu ingatkan?
1: Tempat orang terjaga, buat elok-elok. Nanti orang ikut marah kau, bahaya. Jangan kata-kata dengan nakal. Kau nampak orang tu pergi kedai makan tu, hati-hati. Terutama pergi kedai makan tu, kata dia. Jangan mata tu jangan apa bona tu.
0: Itu deh. Dia posan jangan liar lah mata tu.
1: Yo.
0: Macam Carol pula, selalu apa posan ke orang rumah?
1: Posan je tu tak ada dah. Dia anak-anak dah bosan, cucu tu jaga diri baik tinggal kat rumah tu.
0: Jadi itulah kan dalam padu tak sodar kan Carol. Kiranya orang rumah ni banyak mengajar Carol ni kan menjadi seorang suami ketua keluarga yang matang kan.
1: Ya betul. Itu pentingnya tu. Walaupun duduk jauh, hati nak baik.
0: Betul. Alhamdulillah. Lain satu.
1: Duduk tempat orang kan, hati orang mana apa? Hati betul. Orang ni dah ramai tu.
0: Betul. Setuju. Jadi kita kena baikkan hati kita dulu.
1: Betul.
0: Itu dah. Baik, apapun tahniah kepada Carol lah kan. Berboleh tahun duduk jauh, tetap setia.
1: Ya, insyaAllah.
0: Tapi nak tanya lah, pernah tak ada yang cubalah nguncah Carol tu?
1: Walaki. Kata kuat iman sekarang. Sebab apa yang banyak-banyak tu kadang-kadang ialah macam dia orang banyak berlaku lah kawan saya dekat belah sini. Tak dapat keluar EPL habis. Dikojo dia orang.
0: Lah kecundang dia ya.
1: Sebab apa dia ialah bodoh ni kalau tak apa betul marah. Jadi kan. Jangan mulu ada sanang ceritanya mulu kan.
0: Tu deh pasal ni kan baik.
1: Kita mulu cinta-cinta sikit. Habislah.
0: Habislah ya yang berpuluh tahun.

0: pun habis.
1: Yeah. Maknanya kalau kita salah langkah kan berboleh tahun selama kini bertahan, makanya sesio macam tu je kan.
0: Betul ni
1: macam baik. Tu. Terima kasih Khairul. Tahniah tau.
0: Tahniah sama-sama.
1: Okay, salam rumah ya.
0: Okay, insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Khairul ni cerita betul, dia tak temerang.

0: berkata. Itu dia, kau pernah berkata. Billy Zulkarnain. Nogori FM ingat sampai bila-bila. Hai Acik Azizah. Dengar Nogori FM petang ini, kongsi-kongsi cerita jual lah yo. Makanya dalam kehidupan kita ini, makanya siapa yang paling banyak mengajar pendongah ni kan? Siapa yang paling banyak mengajar pendongah ni sekarang ni? Dalam kehidupan kita sekarang ni kan? Makanya kan tak ada yang pandu, tak ada yang mengajar, tak ada yang mari kata ni nasihat. Makanya kita tak jadi apa-apa lah. Sanun ontah ke sini ontah ke setua Allah. Baik di talian, halo, siapa dia tu? Nagari FM. Halo. Mana deh? Halo, siapa tu? Mana tu? Oi, putus, tak ada, tak apalah. Baiklah, untuk pemanggil tu akhir lah ayo kira ni kan. Makanya sekarang ni dah pun 3.54 minit petang. Ni penutup lah. Siapa yang kiranya dapat nelipun penutup ni, maknanya bertuah lah kan. 6753166 atau 6753177. Apa jual lah kan dalam kehidupan kita ni, sentiasa lah kita ni beringat dan sentiasa jugalah kita ingat siapa yang sentiasa memberikan nasihat, siapa yang sentiasa mengajar kita kan. Makanya tentang pelajaran dalam kehidupan ini kan. Kalau tidak ada yang mari tunjuk, tak ada yang mari jalan, makanya kita tak jumpa lah kan, tak nampak dekau eh. Bak kata pendongan tadilah soat ngabakan kira kan, kita buat apa yang apa ni, tinggalkan apa yang dilarang, buat apa yang disuruh. Kata halo Nagori FM penutup dah ada siapa tu? Halo.
1: Assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam. Siapa dia tu?
1: Makwa di sini.
0: Makwa kau sana. Makwa dari mana ni Makwa?
1: Ni Moncih yo.
0: Oh Moncih. Sekarang ni musim apa kat Moncih ni?
1: Musim panas berdenting.
0: Musim panas berdenting. Musim buah tak ada kau?
1: Musim durian lah.
0: Musim durian mak. Ui, sadap eh dapat makan kan dekat pokok itu kan. Bawah pokok kat kabun lah. Bawah pokok kan impuk pula dia lian.
1: Ini sadap tu.
0: Iyalah. Baik Makwa. Mak Wan, Mak Wan ni kira dalam kehidupan Mak Wan lah. Siapa yang banyak mari apa yang ngajar ni, mari pesan semua?
1: Oh, yang selalu banyak beri pengajaran dalam hidup masa muda-muda dulu ni lah. Arwah Mak lah, arwah mak sangat garang, disiplin, tegas. Kalau waktu sekolah rendah dulu, kalau zaman kanak-kanak dulu, kawan-kawan lain pergi main lah, balik sekolah main apa semua, tapi Mak Wah tak boleh. Mak Wah dia adik yang perlu diuruskan. Memasak dapur orang.
0: Maknanya
1: kalau malam-malam bancuh susu adik nak minum susu.
0: Allah. Hai. Mak Wah ni kira tak mengasuh lah zaman kanak-kanak tu kan. Sebabnya diberikan tanggungjawab dek omak itu menjaga adik-adik.
1: Betul, matang sebelum usia.
0: Allah. Hai. Tapi masa menempuh tu rasa sakit kan Mak Wah? Bila dah
1: sangat-sangat sakit dan sangat-sangat penat. Penat terasa sampai sekarang. Tapi apa pun, alhamdulillah, kita jadi matang sebelum usia.
0: Jadi bila kita konang balik kan, kerana didikan omak itulah kita jadi kuat. Kan?
1: Betul.
0: Kalau tak kerana omak mendidik kita, makanya Mak Wah taklah jadi macam sekarang ni ha.
1: Sangat betul.
0: Alhamdulillah kan, sentiasa kita doa yang baik-baik lah untuk orang ataupun untuk insan kita yang sentiasa mari pelajaran kan.
1: Ya betul.
0: Baik Mak Wah. Ni pesan lah Mak Wah penutup ni kan. Mak Wah mungkin boleh pesan pada adik-adik kita, anak-anak kita tentang kehidupan ni ha.
1: Pesan pada adik-adik atau anak-anak muda sekarang, jangan leka dengan dunia sekarang. Sekarang ni makin moden, tapi zaman makin moden tapi makin kejam. Jadi di mana pun anda pergi, berhati-hatilah dengar pesan mak ayah. Bila mak ayah pesan tu bukan nak mengongkong, tapi nak, sebab dia nak menunjukkan kasih sayang dia, tak nak anak dia kenapa-kenapa, tak nak anak dia kena itu kena ini.
0: Yo.
1: Ada sebabnya. Sebab besok nanti, satu hari nanti, nasihat itulah yang akan kalian rindu-rindu sangat.
0: Ya betul lah kan. Jadi setiap apalah teguran dan didikan orang tua itu adalah untuk kebaikan apa masa depan kita kan.
1: Betul sangat-sangat.
0: Baik-baik. Terima kasih Mak Wah.
1: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tu dia pesan Mak Wah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang turut serta untuk petang ini kongsikan pengalaman dan juga posan daripada kisah kehidupan masing-masing kan. Terima kasih kepada Haji Belatuk, Haslina Senawang, Soot Pasuh tadi kata. Lepas tu daripada Khairul Azhar, terima kasih banyak. Dan terakhir Ma'wa, alhamdulillah. Baik pendengar, jadi talian sampai sini aja. InsyaAllah ada lain masa nanti kita cerita tajuk lain pula lah. Tahu dengar mencapotang bertemankan ayo nen sebabu.

kawan ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Itu dia bayangan gurauan daripada Mega. Ha, bayangan ni boleh menjadi gurauan. Kan masuk kanak-kanak makin ingat. Ha, yang suka kecil-kecil makin pun ramai main bayang-bayang ni. Duduk kat tengah matahari mencarak tu kan. Ha, berlari-lari berkejar-kejar dengan bayang sendiri. Baik, dah pun nampak 9 minit potang sedara. Mana yang lapang kiranya kan untuk setaruh ini pula. Apa nak diburakkan? Ha, apa nak dikongsikan? Kalau nak marikan kiranya ucapan, boleh hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Ya? Baik, ada yang tengah berbelanja petang ni ke? Ha, kek mana tu? Kek pusat balik bolah ke? Kek kadar runcit ke? Kek mana? Beli barang yang penting-penting lah ya. Mana yang kira boleh ditunduk. Makanya kemudiankan lah. Kira yang mana matan beli dulu kan. Jadi kita nak menunggukan kira bulan dapat gaji tu. Ha? Ha, jangankan pula nanti nak nunggukan ke bulan depan. Kita nak kena meminjam pula kan. Jadi rancanglah elok ekonomi kita tu. Sama ada kira untuk sendiri ke, yang dah berkeluarga ke, kan tak kisahlah bujang ke berkeluarga ke sama. Ekonomi ni kena rancang. Belanja ni kata orang ni ada kira-kira. Kalau tak ada kira-kira, alamatnya untuk nyampaikan ke bulan depan, santak dikawin. Kan ada pula yang makan miso goro kan. Miso goro ni kan tak elok diamalkan. Jadi elok-elok lah ya. Makanya didoakan jugalah kepada semua. Dipermudahkan jokinya juga lah. Tak kira lah apa bidang sekalipun. Apa bahagian sekalipun ya. Tarih nongan Nogori FM sambil-sambil kunci-kunci lah cerita penongan pula.

0: Nama saya Mei Ling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Changsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi
2: kami tetap anak Malaysia.

Ya dengarlah kan, ingatlah posan mama tu. Apa khabar itu tu? Baik dah pun ampel 9 boleh minit potang Negeri FM 92.6 95.7 107.7. Baik, ada yang ngantar ucapan ni ha, nak ucapkan selamat petang kepada siapa ni ni kan. Jap ayo intai-intai ni ha, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya tu ha, sentiasa lah kabarnya mantap dan padu dalam tugasan. Alhamdulillah. Ini ayat rakan setugas ayo ni DJ Azizi. Padu ha, padu kata ha, kan. Baik, yang lain siapa lagi ya ayo nak kongsikan ni. Dalam pada itu juga kan, sikit informasi untuk pendengar lah. Menerusi berita RTM, media sosial berita RTM. Media sosial kekal menjadi platform digital utama perniagaan di Malaysia dengan kadar penggunaan mencecah 80.3% pada 2024. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, penggunaan itu mengatasi platform digital lain. Jelas beliau, laman web milik sendiri digunakan sebanyak 58.7%, e-pasaran 44.1% dan laman web yang dihoskan oleh entiti lain 38.0%. Itu dah sumber yang sahih hanya di RTM Negeri FM.

0: 1, 2, 3, go.
1: Hai, kami hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.
4: Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maksudnya waktu solat fardu asar hari ini 44 minit petang. Mentaru menantikan waktu solat fardu asar. Sikitlah mutiara kata untuk kita bersama-sama kan. Mudah-mudahan memberi manfaat sesama kita. Saudara, kebahagiaan adalah melepaskan semua impian kita yang belum tercapai dan lebih merasakan bersyukur atas apa jualah yang dah pun kita capai dalam kehidupan ini. Syukur Alhamdulillah. Tak tahu dengan Agawi FM ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Nogong FM ingat sampai bila-bila. Baik, tepat pukul 4:48 petang sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi seramban untuk panduan muslimin muslimat. Alhamdulillah. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tawih ke pusat berita radio ATM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tawih dengan Nogong FM bertemankan ayo nen terbahagia.

0: 95.7 107.7
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.
2: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Alhamdulillah, tu deh. Senyum lebar nampaknya pendengar tu, ha? Apa agaknya tu berita yang membahagiakan tu? Jadi mana yang hati senang petang ini kan? Maknanya tak salah lah kiranya kan bawa mana yang nak dibincangkan. Kata orang tua-tua tu kan, kalau nampak orang apa tu, raman itu, tengok kalau muka itu, okey, apa yang nak dibincangkan tu? Masa tu boleh lah. Jangan pula berbincang masa muka orang tengah tengah togang, tengah kotak tu kan, macam banyak apa ni, tengah ponik tu. Jangan. Waktu itu kata orang ni menampah tu kan. Jadi yang senyum-senyum tu kan, alhamdulillah lah makanya bertambah joki kata orang ni. Sorry wajah tu. Bila kita ni senyum, makanya dikorban dek orang, senyum tu murah joki. Mana kan tidak kan, muka bersari-sari. Jadi orang pun orang pun ramah dokek mu kita kan. Kok apa jual lah yang masuk ketika itu, kok joki ko, kok apa lah itu. Biasa joki lah yang masuk kan. Tu orang kau bermurah joki kalau muka jalan ni. Apa-apa pun, moncak potang. Osah moncak.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Saudara, sebanyak 15,881 siri program jualan Rahmah Madani PJRM dilaksanakan di seluruh negara sejak Januari lalu. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali, pelaksanaannya meliputi semua 600 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN serta 40 zon di wilayah persekutuan melibatkan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Itu dia informasi dari Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, moncak potang.
1: Moncak potang, osa moncak eh.

baik yang baru saja pulang katanya balik dari kerja ni ha, kata keponekan lah semua itu ha. Tu dah faham ya, orang bekerja lah namakan memang ponek lah. Jadi yang di rumah itu makna yang menanti kiranya kan menerima pulangnya insan yang tersayang balik dari kerja ni ha, sambutlah dengan hati yang riang dengan lontaran senyuman yang ikhlas supaya hilang ponek itu ha kan. Kalau kita ni maknanya dah lah ponek buat lah muka kotat gitu kan, nak bangi je pertama ponek kawan tu ha, bukan takat saja badan ponek, otak pun ponek terkawai. Jadi sama-sama kita ni hidup dalam kasih sayang mesra je kan, bahagia tu barulah jadi bakat ustaz tu baiti jannati tu. Moncak petang. Osah moncak eh.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Really? Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ya, baiklah saudara, nampak gayanya tugasan Nayo dah pun selesai. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sentiasa lah setia mendengar stesen yang sama. Tak punah lah. Tak punah yang berubah selera TKW kan hari-hari. Mula pukul 6 pagi bawa lah ke 2 oleh tengah malam ya. Jadi untuk ompek jam, ayo nomankan pendengar. Makanya sampailah masanya. Sebelum ayo pulang, macam biasalah. Ayo nak minta maaf banyak-banyak. Kalau ada tersalah kata kan, tersalah cakap, terlebih cara ko. Almaklumlah ayo ni insan biasa. Baik yang terbaik sentiasa mencuba. Baik salah sesungguhnya ayo tak sengaja. Maafkanlah ayo yo pendengar. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita dan janganlah kita lupakan sentiasalah kita hormat menghormati tak kira apa bangsa sekalipun. Itu deh. Kasih sayang sentiasa ada dalam diri dan hati kita lah sentiasa. Ya, baik, ayo nak pulang lah. Assalamualaikum. Salam sayang semua. Bye bye.

0: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Terangnya cahaya bulan, bintang pun berkelipan, sepi tak bersulaman bila aku...

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang dengar Negeri FM ketika ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang dengar Negeri FM juga menerusi aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Sebentar tadi saudara, rakan penyampai Nento Babu baru saja selesai tugasannya menerusi Moncak Petang pukul 2 sampailah pukul 6 dan tiba giliran ekspresi pula untuk ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti untuk edisi hari ini Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijri. Alhamdulillah bersyukur kita untuk hari ini, untuk petang ini. Apa-apa pun, terima kasih kami nak ucapkan kerana jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda, teman anda di rumah ataupun di tempat kerja. Ya, apa pun, terima kasih banyak-banyak. Apa khabar anda semua? Pendengar-pendengar Negeri FM, petang ni macam mana? Seharian bekerja, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Mungkin ada yang dalam perjalanan dari tempat kerja pulang ke rumah. Semoga sentiasa berhati-hati, sentiasa fokus. Kan petang-petang macam ni biasalah. Selalunya kita sudah pun keletihan kan, kepenatan. Jadi apapun, semoga semuanya selamat sampai ke rumah masing-masing. Mungkin ada nak singgah makan dulu ke, ataupun ada nak singgah nak pergi beli barang dulu ke, kan? Macam-macam urusan lah, kan? Orang kata petang-petang macam ni baru ada masa nak beli barang-barang keperluan dapur ke, nak beli barang-barang keperluan diri ke, kan? Jadi apa pun, pasti berhati-hati dan juga jangan lupa untuk sama-sama kita rancang perbelanjaan kita, alright? Kita tak naklah nanti apa yang kita beli tu membazir. Rupanya itu bukanlah satu keperluan yang perlu sangat. Ianya hanyalah kemahuan. Alright, jadi apapun, jangan ke mana-mana. Sebentar nanti kita ada pelbagai perkongsian lebih-lebih lagi berkenaan info trafik dan juga info cuaca untuk anda. Kita nak berhibur dulu dengan lagu persembahan Adam dan juga Stacey, Menggegar Dunia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Podcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Fahim,

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.
1: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
0: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
2: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
4: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
5: Maksudnya
3: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
6: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
3: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
7: Saya Marsha Milan, anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my. Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan Isma Sani baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.32 minit petang menerusi ekspresi Negeri FM untuk jam yang pertama kita bersiaran. Sedikit info trafik buat pengguna-pengguna Lebuhraya Utara Selatan. Ya, DNKVE kilometer 14.6 arah selatan dari Damansara menuju ke Subang, lorong tengah terhalang. Pastikan anda pandu berhati-hati sebab trafik juga dalam keadaan yang perlahan di sana. Di NKV juga di kilometer 9.0 arah utara dari Shah Alam ke susur persimpangan Shah Alam Lebuhraya Elit, ya, ada kenderaan rosak di sana yang menyebabkan lorong kiri terhalang. Pastikan yang akan menunggang motosikal kan, lebih-lebih lagi kepada yang menunggang motosikal lah, supaya berhati-hati, sentiasa peka dengan keadaan di hadapan tu. Trafiknya juga mengalami situasi yang sama, perlahan di NKVE di kilometer 112.4 arah utara dari Yomping ke Pagoh. Ada kemalangan juga berlaku di sana. Lorong kanan terhalang, trafik juga dalam keadaan yang perlahan. Alright, jadi pastikan berhati-hati. Semestinya waktu-waktu sebegini, laluan-laluan utama akan mengalami kesesakan lalu lintas kan, sebab semuanya nak pulang ke rumah masing-masing. Jadi jangan rushing-rushing, perlahan-perlahan sahaja, ikut had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Jangan lupa untuk ikut arahan-arahan yang telah pun disediakan di lebuh raya, kan, itu yang paling penting. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan.

Ada yang tengok bola ke malam tadi? Kan kita nak cerita sikit lah kan, berkenaan perlawanan round 32 yang berlangsung awal pagi tadi. Brazil bertemu dengan Jepun 2-1 pada minit ke-29. Kalau tak silap saya, jaringan telah berjaya dihasilkan pasukan Jepun ya, menerusi tendangan di hadapan gol. Jadi selepas itu Brazil pula menyamakan jaringan, dan juga pada minit-minit yang terakhir, pada minit yang ke-90, Brazil juga berjaya menambahkan satu lagi gol, dan ini melayakkan kan Brazil, untuk pasukan Brazil untuk pergi ke pusingan yang seterusnya. Jadi apa-apa pun, Jadi buat peminat-peminat sukan bola sepak kita, lebih-lebih lagi penyokong Jepun, jangan sedih-sedih, okay? Kan walaupun tak layak untuk keseterusnya, tapi semangat tu yang paling penting, alright? Tapi kalau kita tengok perlawanan malam tadi, awal pagi tadi, memang sangat best lah. Kan jaringan-jaringan yang dihasilkan, semangat berpasukan yang ditunjukkan kedua-dua pasukan sangat menarik. Dan kalau kita tengok juga menerusi pertemuan Jerman bertemu Paraguay, juga perlawanan satu sama jaringan yang dihasilkan dan mengheret ke sepakan penalti, dan Paraguay berjaya 4-3 ya, menerusi sepakan penalti. Jadi apapun, memang tak boleh nak dijangkakan dah perlawanan-perlawanan pasukan-pasukan yang yang bermain untuk pusingan 32 ni. Jadi apapun, kita pun tak tahu, peminat-peminat pasukan bola sepak pun tak tahu. Kita hanya boleh menjangkakan, ramai yang menjangkakan itu, ini, itu, ini. Tapi masa penentuannya kita pun tak tahu, rupanya jadi lain. Jadi apapun, buat peminat-peminat pasukan bola sepak, lebih-lebih lagi untuk World Cup 2026 FIFA ni kan, yang paling penting, tak kisahlah anda sokong yang mana, yang paling penting jangan lupa untuk dapatkan rehat yang cukup, okey? RTM merupakan penyiar rasmi untuk World Cup FIFA 2026. Anda boleh tonton melalui aplikasi RTM Click. Yang belum tahu RTM Click ni, dia ada siaran radio RTM, ada siaran TV RTM, apa lagi, nak tengok bola boleh, nak tengok drama boleh. Kita mengambil, menyiarkan perlawanan 104 perlawanan FIFA World Cup 2026. Jadi jangan lupa muat turun di telefon pintar anda untuk memudahkan, tak kira mana jauh anda berada, anda boleh terus ikuti siaran radio RTM dan juga siaran TV RTM. Okey, baik, kita nak kita teruskan hiburan kita. Nyanyian Datuk Jamal Abdillah dan juga Francisca Peter, Kehebatan Cinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
5: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
2: tuh kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
1: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

Abang ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Jadi bersama saya Aris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Faisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan Dayan Nurfa Izzah di Pintu Syurga baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke jam yang seterusnya 7.4 minit malam Musik Ekspresi Negeri FM. Dan untuk makluman anda juga, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.26 minit malam bagi Seremban dan juga Port Dickson. Dan seperti biasa, selepas masuknya waktu solat fardu maghrib nanti, lagu-lagu kerohanian akan terus menemani anda. Dan untuk jam yang seterusnya, jam yang ketiga pukul 8 malam nanti juga, lagu-lagu hits terkini pula akan mengambil alih siaran. Jadi apapun, kepada anda semua pendengar-pendengar Negeri FM, mungkin ada yang baru saja tiba di rumah, jangan lupa untuk mungkin bersiap-siap apa yang patut kita laksanakan, apa yang patut kita selesaikan di rumah pula ya. Dan selepas tu kita laksanakan tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Jangan lupa juga untuk menikmati makan malam bersama dengan keluarga. Pastikan kita mengamalkan pemakanan yang sihat, di samping kita mengamalkan gaya hidup yang sihat juga. Alright, jadi jangan ke mana-mana, kita nak teruskan hiburan kita, persembahan Ipang, Apakah Itu Cinta, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Anwar Azin. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Negeri FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia. Orang-orang yang berakhlak mulia adalah orang yang terpilih di sisi Allah dan Rasul, serta diberi darjat yang istimewa di dalam syurga. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Fahishan wala mutafahishan wa innahu kana yaqul inna khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Maksudnya, tidaklah Rasulullah SAW seorang yang bersifat keji dan tidak pernah melakukan perkara-perkara yang keji. Baginda bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang terpilih di antara kamu ialah orang yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: 3FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayang.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Thank you Allah. Nyanyian Alia featuring Kat Farish baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke jam yang seterusnya, 8.4 minit malam, menerusi ekspresi Negeri FM saudara. Untuk edisi hari ini, Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kita dah pun berada di penghujung bulan Jun 2026. Esok insyaAllah kita akan menyambut bulan Julai pula. Semoga berakhirnya bulan Jun ni saudara, yang baik-baik sahaja untuk kita semua, untuk ahli keluarga, untuk sahabat-sahabat kita semua kan. Dan baru-baru ni juga kita sambut awal Muharram 1448 Hijri, tahun yang baru juga. Semoga di tahun yang baru ni juga kita diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, diberikan kelancaran dalam apa jua yang kita laksanakan, insyaAllah. Amin, amin, amin.

Dan untuk makluman anda juga ya, untuk jam yang seterusnya ini, jam yang ketiga, lagu-lagu hits terkini pula akan terus menemani anda sehinggalah maksudnya waktu solat fardu isyak nanti. Alright, jadi apapun yang mana nak hantarkan kiriman ucapan anda, anda boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di 012-603-0603. So, sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terkini, kita akan kongsikan juga kepada anda sebentar nanti berkenaan info-info terkini. Alright, jadi jangan ke mana-mana. Jananik untuk seketika akan bercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Ingat sampai bila-bila.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
4: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila Jason Derulo, Savage Love baru saja menghiburkan anda. Waktu sekarang 8.24 minit malam menerusi ekspresi Negeri FM. Kita masih lagi berada di jam yang ketiga kita bersiaran, bermula pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti kita akan bersiaran. Okey, jadi apapun kepada anda semua, tepat pada pukul 9 kita ada utama 9 malam, yang mana nak hantarkan kiriman lagu permintaan anda, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Tapi sebelum tu saya nak maklumkan kepada anda ya, membaca berkenaan amalan membaca, senama ringkas ya, untuk memastikan otak kita ni lebih sihat. Kan kalau kita tengok, membaca ni bukan sekadar aktiviti untuk mengenal huruf ataupun ayat, tapi dalam dunia yang semakin pantas dan dipenuhi pelbagai maklumat, membaca sebenarnya merupakan salah satu bentuk latihan otak yang sangat penting, khususnya dalam kalangan generasi muda. Anak-anak kita lah, setiap kali membaca, otak akan bekerja secara aktif dalam mengenal perkataan, memahami makna, membayangkan situasi, menghubungkan idea serta menilai mesej yang disampaikan. Kan betul tak? Betul juga. Dan kalau kita tengok ya, antara kesan baik membaca buku ya, yang patut kita jadikan sebahagian dalam hidup kita, aktiviti yang sering ya dengan dikaitkan dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan juga pembangunan diri kita. Walau bagaimanapun, kepentingan membaca buku tidak terhad kepada aspek pendidikan semata-mata. Dan kalau kita tengok ya, dengan amalan membaca ni adalah cara terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan. Buku juga mengandungi pelbagai maklumat dan juga idea yang boleh memperkayakan pemahaman kita tentang dunia, sama ada buku ilmiah, buku fiksyen ke, ataupun buku bukan fiksyen. Dan setiap satunya menawarkan perspektif baru yang boleh memperluaskan lagi pandangan kita. Juga dapat meningkatkan kemahiran berfikir kritis. Sekiranya kita baca buku, dapat membantu meningkatkan kemahiran berfikir kritis dengan mengkritik plot cerita, karakter dan juga menyelesaikan masalah yang dibentangkan dalam bacaan kita tu. Dan kalau kita tengok, pembaca belajar untuk menganalisis dan membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang diberikan. Betul-betul lah, ini antara senaman sekiranya kita membaca. Dapat mengurangkan stres. Aktiviti membaca buku terbukti dapat mengurangkan stres. Melalui membaca, kita boleh melarikan diri dari realiti sejenak dan menikmati kisah yang menarik. Ini sekurang-kurangnya dapat membantu mengurangkan tekanan dan juga kebimbangan sekaligus memberi kesan positif terhadap kesihatan mental. Itu antara kesan baik sekiranya kita jadikan membaca, amalan membaca ni sebahagian dalam hidup kita. Jadi ibu ayah bolehlah luangkan masa membaca buku dengan anak-anak. Malam-malam macam ni kan baru ada masa tengok, ajak mereka berborak kan, pilih satu buku yang agak-agak sesuai dengan umur anak anda. Lepas tu kita buat bercerita. Ini juga salah satu amalan yang boleh ibu ayah ataupun penjaga lakukan untuk memastikan perkembangan otak anak kita ni lebih sihat. Betul tak? Tak adalah anak-anak ni asyik tengok telefon je kan, main game je. Risau tengok. 8.28 minit malam untuk mengatakan anda, waktu isyak kita bagi Seremban dan juga Podison pada pukul 8.41. Tapi sebelum tu kita Mimi Fly dulu, Nara, Negeri FM.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Berbahagialah hidup di dunia bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya, sehingga ia memperoleh redha Tuhannya. Dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia, sehingga ia terhalang dari amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Riwayat Al-Hakim.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami,

khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 16 Jun lalu, sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR, manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA, kita bukan SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah, memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih, mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa, kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Kiong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Kiong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dengan agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih untuk jam yang keempat kita bersiaran kena memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Selamat malam. Kita nak ucapkan buat anda semua, tak kira di mana juga anda berada, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan saya berharap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi dan juga lagu-lagu yang kita akan siarkan sebentar nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus stay tune dengar kami. Jangan lupa juga untuk follow kami di platform media sosial Negeri FM Official. Alright, seperti yang saya maklum di jam yang sebelum ini, yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam ataupun lagu permintaan anda, anda boleh hantarkan mesti WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Tak pun, anda boleh pergi dekat TikTok Negeri FM Official. Dekat situ kita ada naikkan story. Kita ada naikkan story dekat sana. Anda boleh komen lah dekat sana. Alright, jadi apapun terus layan Negeri FM. Kita nak berhibur dengan lagu That's What I'm Here For. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi

kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klip dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: menyaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sambil makan nak buat tampi atau saya. Kalau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu kan.
1: Poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Nyanyian Jacqueline Vita sedetik lebih baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 9.44 minit malam. Menerusi ekspresi Negeri FM, masih lagi berada di jam yang keempat. Selamat malam, kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang santai-santai di rumah, yang sudah pun selesai segala tugasan-tugasan di rumah, kan, sambil-sambil berborak, sambil-sambil layan Negeri FM. Terima kasih banyak, saya harap anda terhibur ya. Sedikit pemakluman berkenaan harga petrol dan juga diesel ya. 1 Julai sampailah 8 Julai 2026. Bagi RON 95 untuk budi madani masih lagi kekal RM1.99 sen seliter. Kan yang kita telah pun dapat untuk orang kata pelaksanaan meringankan beban rakyat. Kan 200 liter diberikan kepada kita. Dan untuk harga runcit tanpa subsidi turun 10 sen RM3.37 untuk harga yang terkini, bermula 1 Julai lah, pukul 12.30 malam nanti. Bagi RON 97 pula RM4 seliter juga turun 10 sen. Manakala petrol bersubsidi SKPS ya, sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter masih lagi kekal. Dan budi madani diesel kan yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel, RM2.10 seliter ya, yang akan dilaksanakan bermula malam ini, tengah malam nanti 1 Julai. Dan harga runcit tanpa subsidi RM3.97 seliter juga turun 10 sen. Diesel bersubsidi SKDS pula, sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter masih lagi kekal dengan harganya. Dan kalau kita tengok pelaksanaan budi madani diesel ya, budi diesel ni yang akan bermula 1 Julai 2026, membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak untuk membeli diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berbanding sebelum ini RM3.97 seliter bagi tempoh 1 Julai sampailah 8 Julai 2026. Dan pelaksanaan ini dilaksanakan, dijangkakan memberi manfaat kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung Malaysia, serta 300,000 lagi di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan, dan merupakan perluasan ketara berbanding budi diesel individu sebelum ini yang hanya melibatkan kira-kira 180,000 sahaja penerima bantuan tunai bulanan di Semenanjung Malaysia untuk menampung sebahagian kos pembelian diesel pada harga pasaran. Alhamdulillah kan. Dan kalau kita tengok subsidi bahan api ini memastikan rakyat yang layak tidak perlu membayar dengan harga pasaran penuh, dan langkah ini juga ya membantu mengurangkan tekanan kos hidup, juga melindung sektor penting yang bergantung kepada bahan api dan juga menyokong pertumbuhan negara. Alhamdulillah, semestinya sangat bermanfaat. Rata-ratanya menzahirkan rasa kesyukuran dengan apa yang dilaksanakan oleh kerajaan ini untuk meringankan kos sara hidup rakyat. Alhamdulillah.

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini, ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili ataupun menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
2: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
4: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi

0: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
3: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Abang ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: kita kenalah saling menghormati dengan sesiapa pun. Kerana dengan rasa hormat, barulah lahir perpaduan yang akrab dan harmoni. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Padi menanti sebuah jawapan. Baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 10.11 minit malam. Kita baru saja masuk jam yang seterusnya. Jam yang kelima untuk hari ini, untuk malam ini. Kita akan bersiaran. Mungkin ada yang tak tahu kan, yang baru saja tune in kami. Kita Negeri FM akan bersiaran sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Anda boleh dengar kami menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright.

0: bersama RTM. Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baru Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

0: Oi,
1: tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan Hikmat Awam ini dibawakan oleh

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Luahan Cintaku, nyanyian persembahan daripada Izzat Lazim, membawa kita ke pukul 10.35 minit malam sekarang saudara, menerusi jam yang kelima kita bersiaran. 10.35 kita akan bersiaran sampai pukul 12.30 malam nanti.

Kita recap semula, saudara. Keputusan perlawanan 30 Jun 2026, pusingan ke 32 pada tengah malam tadi, perlawanan Brazil bertemu dengan Jepun 2-1, jaringan di saat-saat akhir kan membuat penyokong-penyokong Jepun agak kecewa. Tapi apapun, inilah adat permainan kan. Ada yang menang, ada yang kalah. Jerman bertemu Paraguay kan, seri. Dan kalau kita tengok mengheret sehingga ke sepakan penalti, membolehkan Paraguay menang menerusi sepakan penalti dan layak untuk kepusingan seterusnya. Mengalami situasi yang sama juga pertemuan Belanda bertemu Morocco, mengheret juga sehingga ke sepakan penalti dan berjaya, Morocco berjaya, alhamdulillah kan, meneruskan untuk pusingan yang seterusnya. Jadi nanti kita akan kongsikan juga kepada anda berkenaan perlawanan seterusnya, kan dah ada beberapa pasukan sudah pun layak untuk pusingan ke 15.

Berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kendarasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
5: Saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku Madani bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Ia berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu dibuat selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam perkembangan berkaitan, pelaksanaan Budi Madani diesel bermula tengah malam ini berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro kecil dan sederhana. Demikian menurut pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan, Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardoy.
1: Kepentingan yang utama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro, kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata baucer RM100 itu boleh ditebus bermula 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
2: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kahwa. Bermula esok, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas boleh memohon pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku sama ada 5 tahun atau hingga 10 tahun mengikut keperluan masing-masing. PMA baharu itu dipertingkatkan dengan 94 ciri keselamatan berbanding hanya 49 pada versi terdahulu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Laluan Shah Alam Kendalian Rapid KL merekodkan lebih 60,000 perjalanan penumpang pada hari pertama operasinya semalam, sekaligus mencerminkan sambutan menggalakkan terhadap perkhidmatan rel baharu itu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana, Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Kelang. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali dan tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pelaksanaan jualan rahmah diperluas ke platform e-dagang menerusi jualan Ehsan Rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, inisiatif itu sekaligus memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan, merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulas Kesegaran ketika menggulung perbahasan RUU.
4: Perkara ini adalah selaras dengan proviso kepada penerangan peranggan 6-2-B Akta Ekstradisi 1992 Akta 479 yang memperuntukkan bahawa bagi kesalahan pemakaian luar wilayah, syarat dual criminality dipenuhi jika hal kesalahan itu boleh dihukum di bawah Undang-Undang Malaysia sekiranya ia berlaku dalam hal keadaan yang bersamaan di luar Malaysia.
0: M. Kulasegaran. Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart Gurun 16 Jun lalu sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia untuk siasatan lanjut. Demikian menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah.
5: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA. Kita bukan SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin, ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Nah, tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memulakan lawatan kerja rasmi selama 3 hari bermula hari ini di Australia bagi memperkukuh kerjasama kedua-dua negara dalam sektor pertahanan. Antaranya akan menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Westar Defence Industry Sdn Bhd dengan syarikat Aero Angkasa. Kedua-dua negara akan turut meneroka kerjasama melibatkan institusi pengajian tinggi, pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan penglibatan industri.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Erling Haaland menjadi harapan Norway untuk menewaskan Ivory Coast awal pagi esok untuk mara kepusingan 16. Penyerang Manchester City itu mengumpul 4 gol dalam 2 perlawanan sebelum ini tidak diturunkan ketika Norway tewas 1-4 kepada Perancis pada perlawanan terakhir kumpulan. Jurulatih Norway, Ole Solbakken, memuji kepimpinan pemain itu yang disifatkan sebagai antara pemain terbaik dunia. Pemenang perlawanan akan berdepan Brazil di pusingan 16 terbaik Isnin depan. Dalam pada itu, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbisa apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya menang, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi penentuan sepakan penalti. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko berjumpa Ecuador pada pukul 9 pagi. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England atau Kongo di pusingan 16 terbaik. Luar negara, beberapa kapal dilihat kembali berlayar melalui Selat Hormuz ketika usaha diplomatik antara Iran dan Amerika Syarikat memasuki fasa baharu bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Perkembangan itu mencetuskan harapan pemulihan laluan perdagangan global meskipun Iran menafikan laporan bahawa rundingan dengan Amerika Syarikat akan diadakan di Doha minggu ini. Memasuki hari kelima, operasi mencari dan menyelamat diteruskan selepas 2 gempa bumi kuat mengorbankan sekurang-kurangnya 1,700 orang. Pihak berkuasa memaklumkan lebih 5,000 mangsa cedera, manakala hampir 16,000 keluarga terjejas akibat kemusnahan ratusan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku Madani bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan penutup lagu-lagu tanpa henti, ekspedisi lagu dari aku, baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 11.45 malam melalui ekspresi Negeri FM untuk edisi hari ini, saudara, Selasa 30 Jun 2020.

Negeri FM. InsyaAllah esok kita akan ada lagi untuk jam yang terakhir kita bersiaran lagu-lagu tanpa henti, playlist pendengar-pendengar Negeri FM. Saya nak kongsikan sedikit berkenaan info trafik, saudara, buat pengguna lebuh raya utara selatan. Ada kerja-kerja penyelenggaraan yang sedang dijalankan di kilometer 196.7 sehingga 196.5 arah selatan dari Sempak 4 menuju ke Aikroh, yang menyebabkan lorong tengah, lorong kanan ditutup. Sila pandu berhati-hati. Jangan lupa untuk patuhi arahan pengawal ataupun papan tanda yang telah pun diletakkan, dan pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil, dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Alright. Juga untuk pengetahuan anda berkenaan kemalangan yang berlaku di kilometer 263.0 dari Seremban menuju ke Senawang, ya. Dan tuntutan anda, situasi terkini insiden sudah pun selesai sepenuhnya. Jadi kalau kita memandu waktu malam sebegini kan, kita kena pastikan kita dapat rehat yang cukup sebelum kita nak memulakan perjalanan. Juga pastikan fokus kita semasa memandu tu kena lebih telitilah, kan, sebab memandu pada waktu malam. Dan kalau ada penunggang motosikal yang nak menaiki motosikal nak menuju ke sesuatu tempat pada waktu malam, dinasihatkan untuk memakai pakaian yang lebih terang. Pastikan lampu belakang motor anda itu berfungsi dengan baik, supaya kenderaan di belakang tu sedar akan kehadiran anda. Alright, jadi apapun sentiasa berhati-hati, tak kira dia ke mana jua destinasi anda. Mungkin ada yang nak pergi kerja, abang-abang e-hailing kita, abang-abang pilot darat kita, semoga semuanya berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Yang paling penting, nasihat saya, kalau rasa letih ataupun mengantuk, rehat dahulu di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ataupun di tempat yang selamat. Alright.

Jadi saudara, tugas saya pun hampir ke penghujungnya. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Dan selepas pukul 12.30 malam nanti, Nasional FM pula akan mengambil alih siaran. Dan pukul 6 pagi, kita akan bersiaran semula Negeri FM. Tepat pada pukul 6, Mursi Radar Pagi. Untuk jadual perlawanan 1 Julai 2026 pada pukul 1 pagi nanti, perlawanan pasukan Ivory Coast akan bertemu dengan Norway. Dan pada pukul 5 pagi, Perancis akan bertemu Sweden. Dan pada pukul 9 pagi, Mexico akan bertemu Ecuador untuk pusingan 32 terbaik. Malam. Terima kasih yang teman saya bermula pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12.30 malam nanti. Saya terharu sangat yang hantarkan kiriman, yang jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan. Apapun, saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi. Alright, lagu penutup untuk malam ini, nyanyian kumpulan Wing, Semalam Yang Hangat. Jangan lupa saudara untuk sentiasa kita berfikir perkara yang baik-baik saja, lakukan perkara yang baik-baik, cakap perkara yang baik-baik, kan? InsyaAllah apa yang datang kepada kita pun perkara yang baik-baik juga. Amin.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali lagi dari National FM, sentiasa di hati. Aizat Azam terus temankan anda untuk waktu ini. Terima kasih rakan setugas AJ yang menemani anda untuk Nasional Malam. Dan hari ini juga merupakan hari baru, sudah masuk ke bulan Julai, 1 Julai 2026, bersama dengan hari Rabu 15 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada semua terus kekal bersama dengan National FM. Dan juga saya harapkan dan juga saya inginkan untuk anda terus ceria dan juga memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga keluarga kita sepanjang bulan Jun sehinggalah ke bulan Julai ini, diteruskan sehingga ke hujung tahun nanti. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan untuk anda, saya akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga saya akan kongsikan dari masa ke semasa pelbagai informasi khas untuk anda. Jadi jangan tidur dan juga terus dengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM
1: 100.5. Itu dia antara frekuensi bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis yang ingin dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk anda semua yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria dan juga terus kekal sampai-sampai itu. Mungkin juga ramai yang menanti perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 yang boleh disaksikan melalui saluran Sukan Plus, di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Dan untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026, anda dapat saksikan pusingan ke-32, iaitu perlawanan pada pukul 5 pagi nanti Perancis bertemu dengan Sweden, dan juga pada pukul 9 pagi Mexico bertemu dengan Ecuador. Bagi untuk menyaksikannya, boleh saksikan di saluran saluran OK, RTM Klik, dan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Okey, dan semoga terus segar dan juga terus mendengarkan pelbagai lagu-lagu yang terbaik di Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi anda juga yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga anda terus segar dan juga dapat menyiapkan tugasan anda dan pastikan hasil yang terbaik, dan juga lakukan segala pekerjaan setiap kira masa, pagi, petang, siang atau malam. Pastikan lakukan dengan ikhlas dan juga cermat. Dan bagi yang sedang memandu juga, berhati-hati. Ingat, di luar sana bukan sahaja kita yang sedang mengejar masa ya, untuk pulang ke rumah ataupun pulang ke pangkuan keluarga yang memandu, kerana ada juga insan-insan hebat ya, seperti petugas keselamatan, pekerja penyelenggaraan jalan dan juga pemandu, penghantar barang dan sebagainya, yang sedang membantu, yang sedang gigih mencari rezeki. Jadi pastikan kita memandu dengan berhati-hati dan jangan yang menyusahkan ramai pihak, dan utamakan juga keselamatan jalan raya dan pastikan kita mengikut peraturan lalu lintas, contohnya seperti di lampu isyarat. Dan juga sebelum memandu tu, pastikan lampu utama berfungsi dengan baik dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, dan saling menjaga, saling beringat, kerana keselamatan kita dan juga keselamatan mereka yang sedang bekerja termasuk juga yang sedang memandu adalah tanggungjawab kita bersama. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga terus kekal bersama dengan Nasional FM dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bermain Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia. Dan bagi anda yang sedang menyaksikan perlawanan antara perlawanan dari pasukan Norway dan juga Cote d'Ivoire, di mana sekarang ini sedang melalui Norway 1-0 di minit yang ke-40. Jadi anda boleh saksikan juga kemeriahan dan juga pasukan ini beraksi di saluran Sukan Plus RTM. Dan untuk anda juga sedikit info, di mana Presiden Paraguay Santiago Pena mengisyarkan cuti umum pada hari Selasa bagi meraihkan kemenangan bersejarah skuad kebangsaan negara itu ke atas Jerman yang membolehkan mereka mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Dan Paraguay mencipta antara kejutan terbesar kejohanan apabila menewaskan juara dunia 4 kali Jerman 4-3 menerusi penentuan penalti selepas kedua-duanya terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan dalam aksi pusingan 32 terbaik untuk hari tersebut. Dan ini juga merupakan antara kemenangan yang bersejarah bagi pasukan tersebut. Dan untuk anda juga seperti biasa, anda boleh terus tonton menerusi saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok lah Nasional FM yang bersama dengan saya, temankan saya untuk waktu ini. Ada yang masih lagi belum tidur, saya doakan untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang terbaik. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Carefree, rindu bayangan. Kepada mereka yang masih lagi kata dalam hati tu ada yang rindu ataupun masih lagi merindui orang yang jauh di mata tetapi dekat di hati, zaman sekarang ni dah semakin maju kan. Kalau rindu tu, hantarlah pesanan ringkas. Mungkin juga boleh buat video call ataupun mungkin boleh ambil telefon, bertanya khabar dan sebagainya, berbual walaupun dalam jarak yang jauh, tetapi boleh mengeratkan lagi silaturahim. Jangan sombong, jangan kita kata pentingkan diri, nak tunggu yang di sana untuk bertemu dengan kita ataupun bertanya khabar kita. Kita bertanya dulu, tak kisahlah dalam keluarga ke, rakan-rakan ke, dalam hidup berjiran dan sebagainya, harus kita mulakan dulu supaya dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama manusia. Dan untuk anda juga masih lagi yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya nasihatkan juga kepada mereka supaya berhati-hati kerana di beberapa kawasan pada waktu ini hujan lebat, dan juga yang mereka yang sedang memandu dalam keadaan yang berbahaya juga kerana jalan licin dan juga hujan mungkin menyukarkan lagi pandangan untuk sampai ke destinasi. Tetapi apapun, memandu dengan berhati-hati dan juga saya doakan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Dan ini lagu daripada kumpulan Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang, khas untuk anda. National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Itu dia lagu daripada Siti Fairuz, yang Bila Rindu Aku Sebut Namamu. Lagu yang ditulis dan juga dikeluarkan pada tahun 1988. Baik, saya ingatkan kepada anda lagi untuk mereka yang merupakan peminat-peminat bola sepak yang ingin menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan pada pukul 5 pagi nanti di Salon OK dan juga di RTM Click, di mana pasukan Perancis akan bertemu dengan pasukan Sweden. Mana satu pilihan anda, nanti ada boleh komen ya di TikTok Nasional FM dan juga di Facebook, termasuk juga pada pukul 9 pagi di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click, di mana pasukan Mexico akan bertemu dengan Ecuador. Dan ramai juga yang mengharapkan pasukan masing-masing ataupun pasukan kegemaran mereka untuk berjaya ke peringkat seterusnya. Apapun, anda kena tunggu dan juga saksikan sendiri secara langsung. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ini lagu daripada Datuk Sheikh, Lina, khas untuk anda.

ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalam band di lamun rindu. Seperti yang saya katakan di awal tadi kan, kalau rindu, kita utuskanlah kata pesanan, ataupun kalau rindu doakan. Kalau jauh di mata, doakan semoga beliau dalam keadaan sihat, beliau dalam keadaan yang kata sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan untuk yang tersayang ataupun mereka yang jauh di mata. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada, yang berikan komen di Facebook Nasional FM pada waktu ini, antaranya yang sedang mendengarkan juga bersama dengan Mama Ila Labu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ganda Aizan Azam, selamat awal pagi baru terjaga dari lena. Juga ada Nur Yanangah daripada Rauh Pahang, ada Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat pagi GBH Nasional FM sensasi di hati. Terima kasih. Juga ada Sunflower, selamat malam DJ Aizat, dan juga selamat bertugas, terus layan GBH 12.6 bersama juga sahabat kita Ita Chot daripada Ipoh, Shah Putra. Ada ucapan juga salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasional FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizat Azam. Semoga kita semua ceria selalu, on jangan tak on. Juga ada Lisau Liu, Anida Wahidah, Marsa Saleh, dengan ucapannya selamat bersiaran on sampai pagi, sedang mendengarkan daripada Tawau, Princess Su, Nur Adiza dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana mendengarkan dan juga terus temankan saya untuk waktu ini dan untuk anda. Ini lagu daripada Deja Mos, Di Matamu Aku, Di Jiwa Mudia. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Seleção.

anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Jangan lupa saksikan perlawanan antara pasukan Perancis dan juga Sweden pada pukul 5 pagi ini di saluran OK dan juga di RTM Click. Dan pada pukul 9 pagi antara pasukan Mexico dan juga Ecuador di Sukan Plus dan juga di RTM Click, yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jangan lupa muat turun RTM Click di telefon bimbit anda untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2020. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak berkatakan mengenai program Salam Baitullah musim ke-18 yang telah melabuhkan tirainya. Dan untuk pengetahuan semua bahawa jumlah tontonan mencatat rekod yang tertinggi, iaitu lebih 19 juta tontonan, dan ia meraih lebih banyak tontonan menentasi pelbagai platform penyiaran. Dan pencapaian ini juga merupakan antara pencapaian yang tertinggi sejak program Salam Baitullah ini diperkenalkan pada tahun 2009. Dan menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail, televisyen menjadi kekal menjadi platform utama dengan merekodkan jumlah tontonan yang begitu tinggi, dan baki tontonan disumbangkan menerusi media sosial serta platform RTM Klik. Jadi terus berikan sokongan kepada program yang begitu manfaatkan bagi kita, dan nantikan juga musim terbaru untuk tahun depan Salam Baitullah. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan ya, kepada sahabat kita Nida Wahida yang berada di Senai, Johor Bahru, yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Juga ada bersama dengan kita Ramlah Din, Kano Isa, geng GBH, Muhammad Fahmi Abu Bakar. Selamat malam Abang Lori hadir. Tengah bekerja waktu ni. Kerja elok-elok bang. Berhati-hati di jalan raya. Pandu dengan cermat. Juga sahabat kita Tantari dan juga Mas Mira bersama dengan Jihad Bakar yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Dan selamat pagi juga, dia ada ucapan buat sahabat beliau iaitu Emma Elis, Ida Mira, Ros Aidatun, Nafisa, Aida Fia, Pati Ahmad dan juga ramai lagi yang mengenali diri Jihad Bakar. Kami ucapan semoga sihat-sihat selalu. Juga bersama dengan Zainal Marina, Dan Abdul Jalil yang berada di Tawau dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Nasional FM dan juga terus mendengarkan. Dan insyaAllah saya akan kongsikan pelbagai informasi dari masa ke semasa yang tepat dan juga sahih.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kita sembang-sembang tu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Minit Piala Dunia.
8: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

0: kepada semua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu baru kita cakap berkenaan tentang apa yang berlaku pada dunia. Tapi yang paling awal adalah bagaimana kita ingin mendidik ahli keluarga kita agar semua daripadanya menghormati antara satu sama yang lain. Suami hormat isteri, isteri sayang suami, suami Allah SWT ala Muhammad sayangi isteri, isteri hormat kepada suami. Tuan-tuan, hormat ni bukan saja isteri kepada suami, suami pun kena ada hormat kepada isterinya para jemaah. Betul. Buktinya apa? Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi. Tuan-tuan, lepas Nabi kahwin baru, kan Nabi kahwin 11. Nabi kahwin 11 sebelum mana datangnya riwayat mengharamkan kahwin lebih daripada 4 para jemaah sekalian. Kena faham tu? Lepas dah ada larangan lebih kahwin daripada 4, memang Nabi tak berkahwin dah. Para jemaah sekalian. Cuma lepas Nabi dah kahwin dengan sepupu Nabi, waktu tu tuan-tuan juga Allahumma salli ala Muhammad, dalam mazhab Syafi'i makruh kahwin dengan sepupu, tapi tidak ketika mana zaman Nabi. Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahsy. Lepas Nabi kahwin, tuan-tuan tahu apa dia buat? Kita kalau orang lelaki lepas kahwin baru selalu buat apa? Pergi Langkawi, pergi Pulau Tioman bercuti ustaz. Tapi Nabi tidak. Tuan-tuan tahu tak, lepas Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy, Nabi terus semua panggil, Nabi terus masuk ke rumah-rumah isteri Nabi. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan biasa tak dengar perkataan orang rumah? Biasa dengar tak? Orang rumah, kan kita pakai orang rumah. Perkataan orang rumah bukan perkataan yang datang daripada tempat kita ni tuan-tuan. Perkataan orang rumah adalah perkataan yang Nabi sendiri pakai. Nabi sendiri pakai orang rumah. Buktinya daripada kitab Al-Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar. Setelah mana Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsy, maka Nabi terus pergi kepada rumah-rumah isteri Nabi. Nabi ketuk pintu dengan menyatakan, Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah tuan-tuan doa daripada suami untuk isteri. Salam sejahtera ke atas orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Ahlal baiti. Ahlal itu ahli, baiti rumahku, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebab itu bila kita kata ini orang rumah saya, para jemaah sekalian, itu adalah perkataan yang sama digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang kasar sikit panggil bini. Bini ni tuan-tuan kasar pada saya. Pada kita ni alam Melayu ni, tu bini saya, tu bini. Bini pula panggil suami. Mana laki aku? Oh, laki, bini, tak cantik. Suami, cik abang, orang rumah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Habibi, kekasih hatiku. Itu istilah yang lebih baik. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kalau bagi salam dekat isteri dia dalam keadaan yang sangat-sangat indah. Cuba lepas ni balik rumah kita sebut macam itu. Assalamualaikum ya ahlal baiti wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wahai orang rumahku yang dirahmati dan diberkati oleh Allah. Cuba suami cakap dekat isteri dia, Assalamualaikum orang rumah abang yang dirahmati dikasihi oleh Allah. Tuan-tuan, kembang tuan-tuan berbunga-bunga ke tiap isteri tuan-tuan. Bila dengar kata ustaz, seronoknya saya ustaz. Dia panggil macam tu kat saya ustaz. Tuan-tuan berjalan tuan-tuan, bulu ketiak naik tuan-tuan. Kembang. Seronok. Suami hargai dia. Dan ayuhal mustami'un al-kiram, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya itu Nabi memuliakan ke atasnya. Itu cara Nabi muliakan. Macam mana pula cara isteri Nabi memuliakan suaminya? Caranya para jemaah sekalian, cara ni saya bagi kepada satu pasangan yang hampir nak berpisah. Saya bagi dekat dia dan dia amalkan. Apa caranya? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, caranya adalah dalam banyak-banyak isteri, setelah mana kematian Khadijah, isteri yang paling rapat dengan Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tidak diriwayatkan oleh isteri-isteri Nabi yang lain, para jemaah sekalian. Okey, kenapa, apa antara sebab yang menjadikan Aisyah di antara isteri yang Nabi senang dengan dia? Yang pertama, caranya adalah Aisyah kalau bancuh air, walaupun air sejuk, air kosong, dia tak sama dengan isteri yang lain. Apa yang Aisyah buat? Aisyah akan memasukkan azal. Yang ini, Aisyah akan memasukkan madu di dalam air putih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi minum, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Nabi akan rasa sangat senang, Nabi akan rasa sangat tenang, dan Nabi akan rasa sangat barakah. Itulah sebenarnya cara Aisyah buat kepada Nabi SAW. Bila Nabi minta air sejuk, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Aisyah akan datang untuk bertemu dengan Nabi SAW, bawa air ini tuan-tuan sekalian. Dan Nabi pun minum dalam keadaan yang sangat-sangat tenang dan barakah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika mana Aisyah buat begitu kepada baginda Nabi, Nabi senang dengan Aisyah dan Rasulullah juga senang dengan yang lainnya, para jemaah sekalian. Lantas ustaz, bagaimana agaknya Nabi itu mendidik anak-anaknya? Saya nak beritahu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam banyak-banyak anak Nabi terbalik dengan kita. Anak Nabi ni ada 7, 3 lelaki, 4 perempuan. 3 lelaki semuanya meninggal awal. Abul Qasim, Abdullah, Ibrahim. Semua meninggal awal. Para jemaah sekalian, semua meninggal di bawah umur 2 tahun. Anak perempuan Nabi yang sampai besar tuan-tuan, antaranya siapa? Rogayah, Umi Kalsum, Zainab, Fatimah Zahra. Dan dalam banyak-banyak anak Nabi, anak yang paling bongsu sekali adalah Sayyidatina Fatimah. Tuan-tuan tahu macam mana Nabi SAW itu didik Fatimah? Dahsyat tuan-tuan, dahsyat. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menceritakan, pernah juga ketika mana Nabi berduduk dengan isterinya, para jemaah dimuliakan oleh Allah, waktu itu makanan telah pun habis. Maka Nabi kata apa dekat isteri dia? Pergilah engkau melaksanakan solat. Tuan-tuan, agak-agaklah kalau isteri kita kata, bang, bawang dah habis. Kita kata, yang, pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata bawang habis, dia suruh pergi semayang. Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak beritahu para jemaah sekalian, Nabi pernah buat begitu dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan subhanallah, cara Nabi didik Fatimah, para jemaah sekalian, Masya Allah tabarakallah, pernah suatu ketika Fatimah bagi tahu kepada Sayyidina Ali, bang, saya penatlah bang, uli gandum ni. Maka waktu itu para jemaah sekalian, Ali kata kepada Fatimah, wahai Fatimah, engkau pergi jumpa Rasulullah, engkau minta dekat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, supaya dapatkan banduan untuk bantu urusan engkau. Fatimah pun pergilah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tengah-tengah Fatimah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta, wahai Rasulullah, wahai ayahku, sesungguhnya aku sakit, aku penat dalam menguruskan hal dan keadaan ini. Bolehkah kalau aku mendapatkan seseorang banduan agar banduan itu dapat bekerja dengan aku? Tuan-tuan, dulu bila banduan kita dapat tangkap, kalau banduan tu pandai, dia kena mengajar anak-anak orang Islam. Ya, kita tak simpan dia dalam penjara kecuali dia masih ada sifat nak lawan kita. Itu kita simpan dalam penjara. Tapi kalau dia pandai, kita akan suruh dia ajar. Kalau dia boleh buat kerja, kita akan suruh dia buat kerja dengan perhatian. Cuma para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila Fatimah minta banduan dengan Nabi, Nabi belum bagi lagi tuan-tuan. Yang Nabi bagi kepada Fatimah itu adalah yang kita sebut sebagai zikir Fatimiyah tuan-tuan. Yang kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Ta'ala. Lepas itu kita tutupkan pula dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hasbunallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'mal nazir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tutup, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, siapa yang tiba-tiba tengah penat? Mungkin ada rider yang bawa motor. Ustaz, ustaz, saya penat bertugas tengah betulkan wiring. Ustaz, saya penat driver, ustaz. Ustaz, saya penat bekerja cuci sekian-sekian. Para jemaah sekalian, kalau rasa penat, pergi menyendiri, zikir baik-baik. Subhanallah, subhanallah. Zikir Fatimiyah. Buat macam Fatimah buat. Simple tuan-tuan, tak sampai 3 minit. Para jemaah sekalian, Allah akan memberikan energi yang cukup biasa kepada entum. Fatimah ni, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, bukannya Sayyidina Ali itu, para jemaah sekalian, tidak boleh berkahwin lebih daripada satu. Boleh. Tetapi oleh kerana Fatimah ni, kudrat dia disebutkan oleh ulama sirah lebih daripada kudrat 4 orang perempuan. Walaupun dia adalah merupakan anak bongsu, para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Dan nasab keturunan Nabi yang paling kuat turun kepada Sayyidatina Fatimah. Daripada perut Fatimah lah datangnya Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Ulama-ulama yang ada hari ni kan, Habib-habib ni tuan-tuan, sama ada Al-Hamid, Al-Jufri, Al-Khirid, Al-Idrus, para jemaah dimuliakan oleh Allah, majoritinya adalah merupakan datang daripada salurannya Fatimah Zahra yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
1: Allahumma

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati, menghampiri jam 6 pagi dan tugasan saya pun hampir berakhir di sini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan semua yang sudah temankan saya daripada 12.30 malam sehingga ke waktu ini, yang ada yang tak tidur kan, juga ada yang berbual bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM sebentar tadi. Dan terima kasih banyak-banyak, dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga dikurniakan dengan kesihatan yang terbaik. InsyaAllah jumpa lagi nanti mungkin di segmen yang sama ataupun di segmen yang berlainan. Apapun, untuk anda sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga berbuat baik sesama manusia. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

para pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup di

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Radio AG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM. Allah loves y'all.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Good evening, sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi semua.
3: Ya, betul. Hari ini 1 Julai 2026, bulan yang baru jugalah untuk kita semua kan.
2: Alhamdulillah, Ma.
3: Jadi pagi ini pun seperti biasa, kalau anda nak kongsikan apa-apa, terus sahajalah ke nombor WhatsApp koti kami 012-603-0603.
2: Ya, hari ini Pak An dan Amal berteman dengan anda semua daripada seawal 6 pagi sampailah pukul 10 pagi nanti. Seperti biasa dalam rada pagi, lama tak konti dengan Amal. Tapi macam mana pun, hari ini insyaAllah kami akan kongsikan cerita yang menarik, info-info yang best untuk mendengar semua kan. Teruskan layan kami berdua dalam
3: Rada Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar Nagari FM 92.6 Jauh Tian Liu 95.7 Jauh U Tian Qi dan 107.7 Ha 107.7 Nagari FM, ingat sampai.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: The Great FM ingat sampai bila-bila.
1: Yap, waktu ni pun macam biasa kita nak kongsikan info cuaca.
0: Ya, yep, jadi kan mak, kalau mak tahulah di mana semalam kan cuaca di sekitar Sungai Gadut, Rantau kan. Tengah hari panas, okay, petang okay. Hujan sikit-sikit je.
1: Sikit je lah.
0: Sikit sangat renyai-renyai. Lepas tu dia berhenti balik mak.
1: Maksudnya area sini banyak yang masuk kereta tu.
0: Ritual-ritual.
1: Jadi dekat map Malaysia ni, Negeri Sembilan, pagi mereka ramalkan lah tak ada hujan. Petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam juga tak ada hujan. Jadi hari ni rata-rata siang dan malam tak ada hujan. Petang mungkin adalah renyai-renyai sikit. Tapi apa pun, bagi anda yang sedang memandu tu hati-hati, dan bagi sesiapa yang masih lagi tengah layan Piala Dunia 2026 pada pagi ini, France lawan Sweden. Selamat menonton, dan jangan lupa juga untuk sarapan. Kalau tak, nanti bahagian tengok tim anda kalah kan.
0: Betul Mak. Jangan lupa juga makan, sebab kita jangan pernah remeh lah pasal sarapan ni. Sebab mana yang ada gastrik kan, kena ambil tahu juga kan? Itu lebih cakap pada saya tu Mak.
1: Tak
0: Negeri FM yang sampai
1: bila-bila.

0: harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengatkuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangkang lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan di pertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sahlaku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh diperoleh Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sahlaku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kar Wah. Dalam berita itu, pembiayaan RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diloloskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep jualan ramah kini diperluas menerusi platform e-dagang melalui jualan Ihsan Rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
3: Pertama, satu agenda untuk kita mendapatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kos sara hidup. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya in particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Odegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Burke. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Rich Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada klub itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus, Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan 1 klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Kawaja Imran Nazir berkata, lebih sedozen pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jalan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua yang baru tune Negeri FM.
1: Macam biasa, anda sedang mendengarkan Rana Pagi bersama Amang Ampaan sampai pukul 10.
0: Ya, betul. Itu kita punya tiga gelombang utama, iaitu di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
1: Ya, dan pagi-pagi ni pun kami mendoakan agar urusan anda semua lancar je. Traffic light semua hijau, buat orang kata kan. Semoga selamat sampai ke destinasi dan insyaAllah lah hari Isnin. Hari Isnin pula, hari Rabu juga. Tinggal lagi 2 hari kita nak sampai ke weekend kan.
0: Betul.
1: Sabar-sabarlah banyak-banyak. Bocorlah dulu kan.
0: Kena ikhlaskan hati, kekal positif, kekalkan semangat anda kan. InsyaAllah kan. Teruskan layan pandan juga Amar. Sebelum anda nak keluar bawa kereta tu, pastikanlah periksa kenderaan anda sebaik mungkin. Contohnya mah,
1: contohlah kadang-kadang kat bawah kereta kan banyak kucing.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kat kita punya halaman rumah tu pun dekat tayar tu mesti kita kena tengok. Betul. Kadang-kadang ada semut pun kita kena tengok.
0: Supaya kita ekstra berhati-hati.
1: Yo,
0: itu paling penting sekali.
1: Yang penting kita sayang semualah. Haiwan kita sayang, manusia kita sayang.
0: Kan periksaan dan kenderaan sebaik mungkin sebelum anda keluar rumah kan, dan jangan lupa juga untuk kunci pintu rumah sebaik mungkin untuk menjaga keselamatan dalam rumah.
1: Tak ada tipaan masuk pula.
0: Jangan jawab-jawab. Hati-hati semua. Negeri FM tak sampai.
1: Bila-bila.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Kesihatan mental adalah penting untuk kehidupan berkualiti. Kesihatan mental yang baik bermaksud seseorang individu berasa selesa dengan diri sendiri, berasa selesa dengan orang lain dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian. Kekal tenang dan amalkan penjagaan diri dengan menjaga pemakanan sihat, bersenam dan dapatkan tidur yang berkualiti. Lindung diri, lindung semua.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: bilă.
1: Jangan ada alih-alih, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Oh, ngobalkan boring.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.